panjang, mulai dari teguran administratif hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku yang terbukti merusak lingkungan. Perda PPLH disetujui bersama oleh Bupati Jember dan pimpinan DPRD Jember pada Sabtu 27 Juni 2026. Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen dalam memperkuat pengawasan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jember. Anggota DPRD Jember Alfian Andri Wijaya pada Selasa 30 Juni 2026 mengatakan, lahirnya Perda PPLH ini dilatar belakangi meningkatnya berbagai persoalan lingkungan di Jember seperti eksploitasi, gumuk, ini ada alih fungsi lahan, serta meningkatnya kejadian banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Politisi fraksi Partai Gerindra juga menilai bahwa kerusakan gumuk ini perlu mendapat perhatian serius karena diduga berdampak terhadap meningkatnya risiko bencana, khususnya angin puting beliung. Karena itu, dalam perda tersebut dimuat larangan ahli fungsi gumuk sebagaimana diatur dalam pasal 51 huruf C sebagai bentuk perlindungan terhadap ekosistem khas Kabupaten Jember. Selain mengatur perlindungan kawasan, Perda PPLH ini juga memperkuat mekanisme penegakan hukum melalui pemberian sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan, hingga pencabutan izin usaha bagi pelanggar. Di sisi lain, kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup juga diperkuat untuk memastikan penegakan aturan berjalan lebih efektif. Alfian juga menambahkan substansi Perda PPLH ini telah diselaraskan dengan sejumlah regulasi nasional, diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena menurutnya, sinkronisasi tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain itu, Perda PPLH ini juga memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan. Warga diberi hak untuk melakukan pengawasan, menyampaikan pengaduan, serta mengembangkan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jember.

0: Harry Style As It Was baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 7.20 menit ini. Kita sekaligus geser ke informasi selanjutnya. Dari Bupati Jember, ini mengajak pelajar untuk menunda pernikahan dini dengan melanjutkan pendidikan. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengajak para pelajar untuk terus melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi sebagai salah satu menekan langkah angka perkawinan anak di Kabupaten Jember. Di mana pesan tersebut disampaikan saat memimpin apel siswa SMP sekecamatan Sumber Jambe dalam rangkaian program Bunga Desaku di SMP Negeri 1 Sumber Jambe pada Senin 29 Juni 2026. Di hadapan ratusan siswa, Fawaid menegaskan bahwa pendidikan ini tidak hanya membuka peluang meraih masa depannya lebih baik, tetapi juga menjadi salah satu upaya efektif mencegah pernikahan dini yang masih menjadi persoalan di Jember. Menurutnya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh seorang anak, semakin besar pula kesempatan untuk mengembangkan diri dan meraih kehidupan yang lebih baik. Selain itu, upaya tersebut diharapkan untuk turut menekan angka kematian ibu dan bayi yang selama ini masih banyak dipengaruhi oleh pernikahan usia anak. Selain mendorong siswa melanjutkan pendidikannya, Fawaid juga mengingatkan pentingnya pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Ia meminta para pelajar menghormati guru dan orang tua karena keberhasilan salah seorang ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh doa dan restu dari kedua pihak tersebut. Sehingga Fawaid juga menegaskan tujuan utama pendidikan ini bukan semata-mata memperoleh nilai ujian yang tinggi, melainkan membentuk karakter dan akhlak peserta didik agar mampu menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai bangsa dan norma yang berlaku. Nah, menanggapi masih tingginya angka dispensasi perkawinan di Kabupaten Jember yang mencapai sekitar 1.300 permohonan setiap tahun, Fawaid menyatakan pemerintah akan terus memperkuat langkah pencegahan. Namun menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, melalui program Bunga Desaku, pemerintah Kabupaten Jember tidak hanya memberikan edukasi kepada pelajar, tetapi juga mengajak tokoh masyarakat, kelompok pengajian, kemudian guru, serta berbagai unsur lainnya untuk bersama-sama mengkampanyekan pentingnya melanjutkan pendidikan dan mencegah pernikahan dini. Usai kegiatan di SMP Negeri 1 Sumber Jambe, Bupati bersama jajaran OPD melanjutkan rangkaian program Bunga Desaku untuk mengunjungi sejumlah lokasi di Kecamatan Sumber Jambe. Di antaranya, Desa Cumedak, Puskesmas Sumber Jambe, serta menggelar dialog dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Aksi protes terjadi di Dusun Pelantaran, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Karena kesal, jalan desa tak kunjung diperbaiki dan terus memicu kecelakaan. Warga setempat nekat menanam puluhan pohon pisang langsung di atas lubang-lubang jalan yang menganga di sepanjang jalan sekitar 2 km pada Senin 29 Juni. Aksi ini diklaim sebagai bentuk rambu darurat agar para pengendara motor lebih berhati-hati dan tidak menjadi korban berikutnya dari lubang maut tersebut. Warga berharap aksi bombastis ini segera mendapat respon cepat dari pemerintah sebelum ada korban jiwa yang berjatuhan dan jalan rusak bisa segera diperbaiki.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Dinas Sosial Kabupaten Situbondo mulai melakukan pendataan anak yang membutuhkan perwalian karena tidak memiliki wali atau orang tua. PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Fiskanto bilang, Dinas Sosial mendata anak yang tidak memiliki wali yang menghambat hak-hak anak yang harus diperoleh. Seperti saat ini kawan, Dinas Sosial bersama Kejari setempat mengusulkan dan mendaftarkan wali terhadap dua orang kakak beradik bernama Septian Radit Aldianto 16 tahun dan Revan Ferbiansyah 6 tahun. Perwalian ini dibutuhkan untuk menjamin hak-hak anak karena anak belum cakap secara hukum sehingga membutuhkan wali untuk mewakili semua tindakan hukum dalam semua urusan, baik pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Operasi rokok ilegal di Kota Batu, petugas sisir toko kelontong. Pemerintah Kota Batu bersama Bea Cukai Malang menggelar operasi pemberantasan rokok ilegal dengan menyasar sejumlah toko kelontong di berbagai wilayah. Kegiatan ini bertujuan menekan peredaran rokok tanpa pita cukai atau yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi kepada para pedagang mengenai ciri-ciri rokok ilegal serta menghimbau agar tidak memperjualbelikan produk yang melanggar aturan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pedagang sekaligus melindungi penerimaan negara dari sektor cukai. Operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya pencegahan peredaran rokok ilegal di Kota Batu melalui pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, harga sejumlah komoditas sayuran di Kabupaten Karanganyar anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini membuat para petani mengalami kerugian besar hingga rela membiarkan hasil panennya membusuk di lahan atau membagikannya secara gratis kepada masyarakat. Anjloknya harga dipicu menurunnya permintaan setelah operasional program MBG dihentikan selama libur sekolah. Untuk mengurangi risiko kerugian, petani telah menanam komoditas lainnya, namun strategi tersebut belum mampu menekan kerugian.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Selamat pagi Sobat K, masih bersama dengan Raffiana di UK Perspektif. Nah Sobat K, ini dalam rangka meningkatkan rasa kepedulian sosial ya, dan membantu pemenuhan kebutuhan stok darah di Kabupaten Jember, pemerintah Kecamatan Tanggul bekerja sama dengan PMI yang akan menggelar kegiatan donor darah massal. Aksi sosial yang mengusung tema donasi darah selamatkan jiwa dijadwalkan pada Rabu hari ini Sobat K, di mana kegiatan kemanusiaan ini mendapat dukungan penuh dan perhatian langsung dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Jadi untuk melalui momentum ini, seluruh elemen masyarakat Kecamatan Tanggul dan sekitarnya diajak untuk aktif berpartisipasi menyumbangkan darah mereka demi menolong jiwa sesama yang membutuhkan. Ini selaras dengan slogan aksi setetes darahmu, senyum mereka. Di mana aksi donor darah ini akan dipusatkan di pendopo Kecamatan Tanggul dan berlangsung pada pagi hari di jam 9 sampai jam 12 siang. Jadi bagi masyarakat yang ingin bergabung dan mendonorkan darahnya, pihak panitia menetapkan beberapa persyaratan. Usianya minimal 17 tahun ke atas ya Sobat K. Kemudian kondisi fisik, ada kesehatan umum dalam keadaan baik dan fit, dan administrasi wajib membawa KTP untuk keperluan pendataan medis. Selain sebagai wujud nyata solidaritas sosial, donor darah ini juga memiliki dampak positif yang signifikan bagi kesehatan tubuh sang pendonor itu sendiri, seperti membantu menjaga kesehatan jantung dan merangsang produksi sel darah baru. Jadi yang ingin ikutan ya Sobat K donor darah nanti di jam 9 sampai jam 12 siang di pendopo Kecamatan Tanggul, kamu bisa untuk ikut donor darah. Ini donor darah massal Sobat K. Jadi untuk persyaratannya, usia minimal 17 tahun ke atas ya. Kondisi fisiknya harus sehat dan baik, fit, dalam kondisi yang bugar. Dan untuk administrasinya nanti cukup untuk membawa KTP saja. Ini untuk keperluan pendataan medis. Jadi untuk kamu yang datang bisa siap-siap ya di antara jam 9 pagi sampai jam 12 siang.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Are you on your way?
2: Ya elah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location.

0: Selamat pagi Sobat RK, kembali di 102,9 bareng dengan Raviana. Dan seperti yang sudah di-spill di awal ya, Raviana gak sendirian karena ditemani bersama dengan Sobat Eri Alidavi yang ada di newsroom. Selamat pagi Sobat Eri.
1: Selamat pagi Sobat Raviana, selamat pagi Sobat K. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Semoga senantiasa dalam perlindungan dan senantiasa dianugerahi rasa senang, bahagia, dan keselamatan.
0: Amin. Doanya ya baik banget ini. Banyak banget doa-doa baik juga untuk Sobat KI. Semoga juga diberi kesehatan dan kelancaran di pagi hari ini.
1: Amin.
0: Dingin banget ya.
1: Dingin, ini menggigil. Kebetulan aku kan lahir di Norway ya.
0: Oke.
1: Jadi aku biasalah dengan hawa-hawa dingin seperti ini.
0: Norway. Oke. Emang dinginnya tuh nyengkut banget kayak nusuk gitu loh di Kabupaten Jember. Tapi kalau udah siang tuh panas. Tapi kalau udah masuk di maghrib sampai pagi tuh dingin banget. Kalau sudah menyapa Sobat Eri di newsroom, berarti ada beberapa informasi yang akan disampaikan ya.
1: Betul, ada dua informasi yang akan saya sampaikan. Salah satunya adalah penemuan janin tadi malam di kawasan Pulau Wonokromo, Surabaya. Waduh, gimana ya itu ya.
0: Betul, nah kita akan coba simak ya bagaimana untuk informasinya ya selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
1: Pada Selasa malam 30 Juni 2026 ditemukan janin dalam kondisi meninggal dunia. Peristiwa tersebut dilaporkan melalui layanan darurat 112 pada Selasa sekitar pukul 21.41 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan yang disampaikan oleh Kapolsek Wonokromo, Kompol Eko Aprianto, janin ditemukan di tepi sungai depan pertigaan Pulau Wonokromo. Laporan tersebut langsung diteruskan kepada sejumlah instansi terkait, yakni kepolisian, Satpol PP, BBBD, dan Dinas Sosial untuk dilakukan penanganan sesuai kewenangan masing-masing. Hingga berita ini disampaikan, kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap asal-usul janin tersebut serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dijatuhi vonis 10 tahun dengan denda 1 miliar rupiah atau pengganti

5,6 triliun rupiah atau pengganti penjara 9 tahun. Dalam sidang vonis ini, satu hakim anggota berbeda pendapat atau dissenting opinion dalam menilai Nadiem semestinya dibebaskan dari segala tuntutan. Sementara itu, 4 majelis hakim menilai tindakan Nadiem dalam perkara ini memenuhi semua unsur sesuai dengan dakwaan subsidiar.

0: Let's snap. Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: Selamat pagi Sobat K, masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana dan kita akan geser ke informasi hot news Sobat K. Karena tidak punya kakak, balita sakit ini nyaris tidak bisa berobat, sehingga dari Ningkita langsung bertindak Sobat K. Terkait dengan bunga desaku yang kemarin Bupati ngantor di desa atau kelurahan Cumedak, Kecamatan Sumber Jambe pada Senin 29 Juni 2026. Di sela kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Jember, Ninggita Eka Puspita, melakukan home visit ke rumah-rumah warga. Dari sebuah rumah sederhana di pelosok desa, ia menemukan potret nyata masih adanya warga yang belum sepenuhnya menikmati layanan dasar pemerintah. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Suara langkah kaki menyusuri jalan desa yang sempit dan berdebu mengiringi rangkaian kegiatan Bupati Ngantor di desa dan kelurahan atau Bunga Desaku di Desa Cumedak, Kecamatan Sumber Jambe, Senin 29 Juni 2026. Di sela kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Jember, Ninggita Eka Puspita, melakukan home visit ke rumah-rumah warga dari sebuah rumah sederhana di pelosok desa. Ia menemukan potret nyata masih adanya warga yang belum sepenuhnya menikmati layanan dasar pemerintah. Seorang ibu muda tampak menggendong anaknya yang sedang sakit. Dengan wajah penuh kecemasan, ia mengaku belum berani membawa sang anak berobat karena terkendala biaya. Kondisi itu semakin rumit lantaran anaknya belum tercatat dalam kartu keluarga dan belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Bagi sebagian masyarakat, dokumen kependudukan mungkin dianggap sebagai hal yang biasa. Namun, di sejumlah wilayah pelosok, masih ada warga yang belum memahami bahwa identitas kependudukan merupakan pintu utama untuk mengakses berbagai layanan publik. Melihat kondisi tersebut, Ninggita langsung memberikan edukasi kepada keluarga itu mengenai pentingnya administrasi kependudukan. Ia menjelaskan bahwa identitas resmi menjadi syarat untuk memperoleh berbagai layanan pemerintah, termasuk fasilitas kesehatan melalui program UHC, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan medis tanpa terbebani biaya. Tak berhenti pada edukasi, Ninggita juga meminta Ketua TP PKK Kecamatan segera membawa anak tersebut ke puskesmas agar mendapatkan penanganan medis secepatnya. Sementara itu, proses pengurusan dokumen kependudukan sang anak diminta segera difasilitasi hingga tuntas. Kisah sederhana di sudut desa Cumedak ini menjadi pengingat bahwa masih ada warga yang belum tersentuh layanan dasar akibat keterbatasan informasi maupun belum memiliki dokumen kependudukan. Melalui program Bunga Desaku, pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar tidak ada lagi warga yang tertinggal dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.
3: Ya, bisa dibantu ya Bu ya, Bu Camat dibantu. Ini nanti bisa diprosesnya nggak usah ke Jember kota gitu kan, bisa langsung di kecamatan. Nanti sudah punya, ya, ini jangan nunggu punya lah Bu, kasihan Bu sakit. Anu saya kok yang gak tega gitu kalau anak sakit gitu kan ya. Nanti tolong ya, Bu ya. Nanti langsung biar dibawa, diperiksa gitu ya. Jangan di nanti-nanti kalau anak sakit gitu ya. Nanti makanya, follow wadul buset, follow

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Di jam 8:30 ini Sobat KI, kita kembali untuk memberikan update informasi hot news ya, terkait dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Jember kembali memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya. Informasi selengkapnya dalam hot news berikut ini.
2: Hot news.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Jember kembali memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya. Tahun ini, Dekranasda menerima bantuan anggaran sebesar Rp300 juta dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Vokasi. Nilai bantuan tersebut menjadi yang terbesar di Indonesia. Bantuan itu akan diwujudkan melalui program pelatihan membatik bagi 50 anak muda berusia 17 hingga 24 tahun yang tidak sedang menempuh pendidikan. Pelatihan dijadwalkan dimulai pada Juli mendatang dan berlangsung selama 50 kali pertemuan di Desa Pringgondani, Kecamatan Sumber Jambi. Tak hanya membekali peserta dengan keterampilan membatik, program ini juga memberikan pelatihan mengenai pemilihan bahan baku, penggunaan peralatan membatik, strategi pemasaran produk secara digital, hingga pendampingan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB. Peserta juga akan memperoleh perlengkapan membatik sebagai penunjang selama pelatihan. Wakil Sekretaris Dekranasda Kabupaten Jember, Puspita Yuandini, Selasa 30 Juni 2026 mengatakan bantuan dari Kemendikbudristek merupakan bentuk apresiasi atas berbagai program pemberdayaan yang selama ini dijalankan Dekranasda Jember di bawah kepemimpinan Ketua Dekranasda Ninggita Eka Puspita. Menurutnya, Desa Pringgondani dipilih sebagai lokasi pelatihan karena merupakan kawasan yang menjadi prioritas pemerataan pembangunan. Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Bupati Jember, Muhammad Fawaid, agar program pemerintah dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Melalui pelatihan ini, Dekranasda Jember berharap lahir generasi muda yang memiliki keterampilan, jiwa kewirausahaan, serta mampu mengembangkan usaha batik secara mandiri. Selain melestarikan batik khas Jember, program ini juga diharapkan membuka peluang kerja baru dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4: Dekranasda Jember, Neng kita, itu telah memberikan kepercayaan dan akhirnya kita mendapat kepercayaan juga dari Kemendikbudristek untuk mendapatkan dana bantuan pelatihan 50 siswa dan itu adalah terbesar Dekranasda se-Indonesia. Jadi bukan hanya di lokal tapi se-Indonesia paling terbesar. Dan terima kasih untuk Bapak Kades Pringgondani yang sudah mau fasilitasi tempat dan berharapnya semoga kegiatan ini bisa menambah ilmu untuk anak-anak yang ada di daerah Pringgondani sehingga mereka juga bisa membuka usaha dan kita mempunyai wirausaha baru-baru ya Pak ya di sini ya.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di K-Perspektif bersama dengan Sobat Eri Ali Davi yang ada di Newsroom. Selamat pagi Sobat Eri.
2: Selamat pagi Sobat Raffiana.
1: Kenapa kok kayak agak gitu, kedinginan ya?
2: Iyalah, ini gak tahu ya kenapa akhir-akhir ini Jember kayaknya lagi dingin-dingin banget ya.
1: Karena bediding ya Sobat Eri Ali Davi itu. Ya, bediding kalau bahasa Jawanya itu bediding. Bediding tuh kalau kita mau masuk ke musim kemarau itu normal sebenarnya ya. Nah, jadi kalau orang Jawa tuh waktu dulu, bukan orang Jawa aja sih, ya zaman orang dulu, orang dulu lah intinya kalau lihat cuaca, apalagi kalau udah dingin dan panas banget tuh berarti udah OTW di musim kemarau.
2: Tapi berarti dingin itu menurunnya suhu ya?
1: Iya, kemungkinan iya, tapi dari perkiraan BMKG kemarin itu juga dijelaskan bahwa bediding itu memang fenomena yang sangat normal dan umum terjadi karena angin muson itu kan membawa udara yang lebih kering gitu. Jadi menurunkan suhu di suatu wilayah.
2: Ngomong-ngomongin soal turun, ini ada alasan Pertamina yang menurunkan harga BBM Pertamax Turbo dari 1 Juli hari ini.
1: Nah, ini kenapa kok diturunkan lagi nih? Coba kita simak informasinya berikut ini.
3: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan tarif ojek online tidak mengalami kenaikan meski pemerintah mulai memberlakukan kebijakan pemotongan komisi perusahaan aplikator menjadi maksimal 8% per 1 Juli 2026. Menurut Dudi, saat dikonfirmasi kemarin, Selasa 30 Juni 2026, kebijakan yang ditetapkan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia itu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi tanpa membebani masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi daring. Dudi menegaskan, pemerintah tidak memiliki rencana menaikkan tarif layanan ojol meskipun besaran komisi yang diterima aplikator berkurang. Ia juga memastikan perusahaan penyedia aplikasi tidak meminta adanya penyesuaian tarif setelah kebijakan tersebut diputuskan. Ia menilai, kenaikan tarif justru berpotensi menekan daya beli masyarakat dan mengurangi jumlah pemesan, sehingga pada akhirnya juga berdampak negatif terhadap pendapatan pengemudi. Karena itu, pemerintah memilih mempertahankan tarif layanan dasar agar keseimbangan antara kepentingan pengemudi, perusahaan aplikator, dan pengguna tetap terjaga. Beralih ke informasi selanjutnya, PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak non-subsidi mulai 1 Juli 2026. Penyesuaian harga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada dinamika harga minyak dunia, kondisi fiskal, serta daya beli masyarakat. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku, serta telah dikoordinasikan dengan pemerintah. Dalam penyesuaian tersebut, harga Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liter atau turun Rp1.450 per liter. Sementara Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter atau berkurang Rp3.650 per liter. Harga Dex Light juga turun dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter atau turun Rp3.300 per liter. Begitu Raffiana.
1: Oh, oke, ini berarti yang Pertamina, Pertamax Dex ya, ini yang turun
2: Pertamax
1: ya.
2: Pertamax Turbo dan Dex.
1: Oke, informasinya mengalami penurunan per 1 Juli 2026.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey,
4: grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, di saluran WhatsApp K-Radio ini ada informasi yang masuk melalui saluran WhatsApp, yaitu dari informasi Sobat Rahma. Di pagi hari ini melaporkan kondisi traffic di Mangli, terutama di daerah perempatan Mangli ya Sobat K, kondisinya ramai lancar, cuacanya juga panas pol. Terima kasih untuk informasinya Sobat Rahmah, dan semoga untuk aktivitasnya dipermudah ya. Terima kasih banyak untuk update-nya. Jadi informasi dari Sobat Rahmah, kondisi traffic di perempatan Mangli ramai lancar dan kondisi cuacanya juga panas Sobat K. Udah mulai terik ya, kelihatan sih Sobat, udah menjelang di jam 9:30 udah mulai terik dan panas banget. Kalau siang ini kan emang panasnya pol-polan ya, jadi jangan lupa untuk minum air putih. Jangan nunggu haus sebelum kamu lemes. Itu biasanya kalau udah dehidrasi ya. Karena kalau udah ngerasa lemes, pusing, bahkan sampai kehilangan kesadaran, nah itu udah masuk ke fase dehidrasi. Karena dehidrasi itu justru gak bikin haus Sobat K. Rasa haus itu justru berkurang. Jadi jangan nunggu haus, minum aja 1 jam sekali, itu minimal banget Sobat K. Itu udah cukup untuk memenuhi hidrasi tubuh kamu, apalagi yang setiap harinya melakukan aktivitas yang lumayan padat, apalagi yang berada di lapangan, kerja di luar ruangan, begitupun juga di dalam ruangan ya, yang kena AC terus-terusan, ini juga jangan lupa untuk minum air putihnya. Kemudian ditambah dengan makan makanan yang tinggi serat, karena kalau siang ini kan panas banget ya, tapi kalau udah malam, masuk ke malam, kemudian ke subuh sampai pagi tuh dingin pol, karena kita udah mulai masuk ke musim kemarau, jadi bediding ini mulai dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Jember. Jadi lumayan dingin kalau di malam hingga pagi hari Sobat. Jadi jaga kesehatan selalu ya Sobat K. Untuk kamu juga yang mau berkabar di 102,9 masih boleh banget Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029. What?

0: Akhir-akhir ini yang lagi viral di media sosial, kemarin aku lihat nih sepenggal video yang agak cukup membuat kita kaget, bahkan juga banyaklah dari warganet yang gak ikut kaget juga sih di Kabupaten Jember. Kalau gak salah semalam aku lihat videonya, itu ada oknum kepolisian gitu ya, yang nyabu gitu. Katanya di video itu akhirnya dari kepolisian Kabupaten Jember, dari Polres juga akan melakukan sanksi kepada salah satu anggotanya. Tapi dari yang kusoroti di kolom komentar ya, warganet ini, itu banyak yang mengatakan kalau mereka gak kaget gitu. Kenapa ya?
1: Tapi gak mungkin lah.
0: Gak mungkin juga ya.
1: Kayaknya.
0: Nah, satu informasi tersebut nanti akan disampaikan juga oleh Sobat Eri dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Presiden Prabowo Subianto memberi tanda kehormatan Samkarya Nugara Nugraha Sakanti kepada 2 satuan kerja atau Satker Polri dan 10 kepolisian daerah atau Polda dalam upacara Bayangkara ke-80 hari ini Rabu 1 Juli 2026. Pemberian tanda kehormatan itu didampingi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Satuan Latihan Brimob Polri Cikeas Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Samkarya Nugara Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan kepada Satuan Polri yang dianggap berjasa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Penerima tanda kehormatan untuk 2 Satker yaitu Divisi Hukum Polri dan Pusat Keuangan Polri. Sementara itu, 10 polda yang mendapat tanda kehormatan Samkarya Nugara yakni Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda NTB. Beralih ke informasi selanjutnya, anggota Polres Jember Aibda Dodi Purnawijaya yang videonya dalam beberapa hari terakhir viral saat diduga mengonsumsi narkoba jenis sabu telah dijatuhi sanksi demosi selama 2 tahun. Polisi menyebut video viral tersebut merupakan peristiwa lama yang telah diproses melalui sidang kode etik. Kepastian itu disampaikan Wakapolres Jember Kompol Antonio Evan Sulaiman. Ia mengatakan video yang kembali beredar di media sosial merupakan rekaman lama dari peristiwa yang terjadi pada Maret 2026. Menurut Evan, kasus itu terungkap saat Polres Jember menggelar tes urin mendadak terhadap seluruh personil atas perintah pimpinan. Dari hasil pemeriksaan, Aibda Dodik dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Oh, ternyata positif.
0: Ternyata positif gitu ya, dan itu video lama gitu ya, katanya Maret 2026. Iya, nah ini kenapa kok tiba-tiba keangkat lagi?
1: Dan nah, tadi karena, kalau ini sempat baca juga kan, katanya ini juga dicari siapa yang menyebarkan pertama dulu, biar biar masyarakat juga gak terprovokasi gitu katanya.
0: Oke. Tapi berarti udah dikasih sanksi gitu ya?
1: Iya.
0: Demosi 2 tahun.
1: Sudah dikasih sanksi demosi 2 tahun.
0: Oke.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya, Raviana, kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD resmi menyepakati 5 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna. Kelima perda tersebut meliputi pertanggungjawaban APBD 2025, perlindungan lingkungan hidup, rencana induk pembangunan kepariwisataan, perlindungan tenaga kesehatan, dan madrasah diniyah taklimiyah. Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang, pengesahan 5 perda ini menjadi pijakan penting untuk mempercepat pembangunan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gus Fawaid juga menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus dijaga, agar setiap regulasi yang telah disahkan dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember.
2: Kabar selanjutnya dari Serigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Pemkot Malang terus gencarkan penindakan pada bangunan liar. Kepala Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah atau PPUD Satpol PP Kota Malang, Deni Suryawardana menyampaikan, dalam rentan waktu Januari sampai Mei 2026, Satpol PP mencatat ada 120 bangunan liar. Angka ini mendekati total kasus sepanjang 2025, waktu itu sebanyak 131 bangunan. Ratusan bangunan yang tidak sesuai aturan, misalnya dengan tidak memiliki PBG, SLF, atau izin lainnya. Sehingga tindak lanjut yang dilakukan selain meminta pemilik bangunan melengkapi izin, ada juga yang ditindak sesuai tingkat pelanggarannya.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Sebuah mortir yang diduga merupakan peninggalan Perang Dunia II ditemukan oleh seorang warga Pendulang Emas di aliran Sungai Bengawan Madiun, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada kepolisian dan dievakuasi oleh tim penjinak bom Satbrimopolda Jawa Timur untuk menghindari potensi bahaya bagi masyarakat. Kompol Lili Sulastri, Kapolsek Manguharjo bilang, menindaklanjuti laporan tersebut, personil Polsek Manguharjo bersama Polres Madiun Kota langsung mendatangi lokasi, memasang garis polisi serta mengamankan area penemuan. Selanjutnya, tim penjinak bom Satbrimopolda Jawa Timur mengevakuasi mortir yang memiliki panjang sekitar 25 cm tersebut, sesuai standar operasional penanganan bahan peledak.
4: Saya Aprilio Ambi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pengerjaan proyek saluran di Jalan Profesor Dr. Mustopo Surabaya akan dipercepat menjadi 2,5 bulan ke depan dari kontraknya 4 bulan. Adi Gunita, Kepala Bidang DSDABM Kota Surabaya bilang, penggalian dilakukan mulai dari depan Fakultas Kedokteran Unair Kampus A sampai simpang lampu lalu lintas Jalan Karangmenjangan. Pengerjaan proyek box culvert sejak 25 Juni 2026 sebagai saluran menghubung menuju rumah pompa Dharma Husada. Saluran itu akan jadi salah satu solusi mengatasi banjir di kawasan Karangmenjangan. Jangan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Ellie Goulding dengan Light. Baru saja diputarkan ya Sobat K, dan kita akan geser ke informasi selanjutnya. Mengawali informasi di jam 10 pagi hari ini Sobat K, kita akan awali dari Kabupaten Jember, di mana arus perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang semakin cepat membawa tantangan baru bagi pembentukan karakter generasi muda. Kondisi itulah yang melatar belakangi lahirnya peraturan daerah tentang Madrasah Diniyah Taklimiyah di Kabupaten Jember, di mana regulasi ini diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat pendidikan keagamaan nonformal sekaligus menjaga nilai-nilai moral di tengah perubahan zaman. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, mengatakan perda tersebut lahir dari kebutuhan daerah untuk memperkuat pendidikan keagamaan Islam nonformal yang selama ini tumbuh di tengah masyarakat. Madin dinilai memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, dan moral generasi muda, sehingga keberadaannya ini perlu untuk mendapatkan kepastian hukum serta dukungan dari pemerintah daerah. Secara filosofis, perda tersebut berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai sarana membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Madin juga dipandang menjadi media pembentukan karakter, pembiasaan ibadah, serta penguatan nilai-nilai keislaman, sehingga peran itu dinilai semakin penting di tengah derasnya perubahan sosial dan perkembangan teknologi informasi. Dalam pembahasannya, salah satu isu krusial ialah kedudukan Madrasah Diniyah di Kabupaten Jember, karena setelah melalui berbagai pertimbangan, DPRD bersama dengan pemerintah tidak memasukkannya ke dalam skema wajib belajar daerah. Perda ini justru diarahkan untuk memperkuat fasilitasi, kemudian pembinaan, pemberdayaan, dan dukungan pemerintah daerah tanpa menghilangkan kemandirian masyarakat sebagai penyelenggara utama. Regulasi tersebut juga membuka ruang bagi dukungan pembiayaan, sarpras atau sarana-prasarana, dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selain mengatur dukungan terhadap kelembagaan, perda ini juga mendorong sinergi antar pemerintah daerah, Kementerian Agama, Lembaga Pendidikan Diniyah, Organisasi Masyarakat Keagamaan, dan masyarakat. Hanan juga menegaskan, seluruh dinamika yang muncul selama pembahasan telah diakomodasi dalam materi perda. Dengan begitu, regulasi ini diharapkan mampu menjadi payung hukum yang memperkuat pendidikan karakter sekaligus keberlangsungan Madin di Kabupaten Jember. Karena Bapemperda ini berpandangan bahwa keberadaan perda ini sangat penting sebagai instrumen penguatan pendidikan karakter dan moral generasi muda di tengah perkembangan sosial dan teknologi informasi yang semakin kompleks.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Your Music.
1: Selamat pagi Sobat K, di jam 10 lewat 20 menit ya, udah otw di jam setengah 11 siang, kita akan geser ke informasi selanjutnya. Dari Bupati Jember, ini akan menjanjikan subsidi bunga pinjaman UMKM dan Melijo per tahun 2027 nanti Sobat K. Dari pemerintah, Kabupaten Jember menyiapkan program insentif bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, pedagang keliling atau melijo, serta pedagang kaki lima atau PKL mulai tahun 2027. Melalui program tersebut, bunga kredit usaha yang dipinjam dari perbankan akan ditanggung oleh pemerintah daerah sebagai upaya memperkuat permodalan pelaku usaha kecil. Komitmen itu disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid saat menghadiri pertemuan bersama pelaku UMKM, Melijo, PKL, dan kelompok tani dalam kegiatan Bunga Desaku di Kecamatan Sukorambi pada Minggu 28 Juni yang lalu. Menurut Fawaid, skema subsidi bunga sedang disiapkan agar pelaku usaha dapat memperoleh akses pembiayaan dengan beban yang lebih ringan. Dan sebagai ilustrasinya, apabila pelaku UMKM ini meminjam modal usaha sebesar 10 juta rupiah melalui program kredit usaha rakyat atau KUR, maka bunga pinjaman yang selama ini menjadi tanggungan peminjam akan dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Sehingga Bupati juga menjelaskan, bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi pinjaman yang benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha. Karena itu, pemerintah akan melakukan pengawasan agar dana pinjaman ini tidak dialihkan untuk kebutuhan konsumtif di luar kepentingan usaha. Selain menyiapkan subsidi bunga pinjaman, pemerintah Kabupaten Jember juga melanjutkan program pemberdayaan UMKM yang telah berjalan sebelumnya dan setelah pada tahun lalu, untuk menyalurkan bantuan gerobak usaha atau rombong kepada para pedagang, tahun ini pemerintah kembali membuka kesempatan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan serupa melalui pendataan yang dilakukan pemerintah desa, kecamatan, hingga dinas terkait. Fawaid juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengajukan bantuan secara ganda, karena bantuan gerobak diperuntukkan bagi pelaku usaha yang belum pernah menerima bantuan sebelumnya, sehingga penyalurannya dapat lebih merata kepada masyarakat yang membutuhkannya.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di jam 10 lewat 40 menit ini Sobat K, kita akan ikuti update informasi bersama dengan Sobat Eri dalam Isu Update berikut ini.
2: Isu Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta Polri untuk tidak cepat berpuas diri lantaran tantangan ke depan akan semakin berat. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam amanatnya di upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satuan Latihan Brimob Polri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Prabowo mengatakan saat ini dunia dipenuhi dengan konflik dan ketegangan di pelbagai penjuru. Ia menyebut kondisi perang yang terus terjadi pasti akan berdampak kepada Indonesia. Ia mengingatkan kejahatan seperti narkotika, judi online, masih menjadi ancaman yang merugikan bangsa. Selain itu, kasus-kasus perdagangan orang, terorisme, korupsi, penyelundupan ilegal, hingga white collar crime harus terus diberantas. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi upaya Polri yang mengungkap ribuan kasus narkotika, judi online, hingga berhasil mempertahankan nol insiden terorisme dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui harga bahan pokok di beberapa daerah di Indonesia mengalami penurunan setelah Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG libur sementara imbas libur sekolah. Pada hari Selasa tanggal 30 Juni kemarin, Budi mengatakan berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan, harga sejumlah komoditas saat ini berada di bawah harga eceran tertinggi. Dia mengaku sempat mengunjungi salah satu pasar tradisional di Banyumas, Jawa Tengah, dan mendapati harga telur dan daging ayam berada di bawah harga eceran tertinggi.

Setengah mati merindu dari Judika baru saja diputarkan ya di jam 10.56 ini. Udah OTW di jam 11 siang. Untuk kondisi traffic di wilayah lingkar kampus lumayan ramai lancar ya kondisinya, dan hati-hati selalu dan semoga semangat

aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan serta raperda perubahan atas peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Jember, Nur Huda Chandra Hidayat menjelaskan bahwa pembahasan raperda revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan masih memerlukan pendalaman. Sejumlah pasal harus lebih dulu dikonsultasikan kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar materi muatan dalam perda nantinya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal senada ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, karena menurutnya, selain raperda tentang nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, satu raperda lain yang juga belum selesai dibahas adalah raperda perubahan tentang penyelenggaraan pendidikan. Widarto juga menjelaskan, kedua raperda tersebut tidak termasuk dalam 13 raperda yang pembahasannya ditangani oleh Bapemperda, komisi-komisi, maupun badan anggaran. Karena itu, proses penyelesaiannya tetap menjadi kewenangan panitia khusus, sehingga masa kerja pansus ini akan diperpanjang melalui keputusan dalam rapat paripurna internal DPRD Jember. Dengan demikian, total terdapat 15 raperda yang menjadi prioritas penyelesaian DPRD Jember hingga tahun 2027. DPRD ini berharap dua raperda yang masih tertunda tersebut dapat segera dirampungkan dan dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan bersama sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dan sebelumnya, DPRD Jember bersama dengan pemerintah Kabupaten Jember telah menyetujui 5 raperda menjadi perda, yang artinya masih terdapat 10 raperda lain yang menjadi target penyelesaian pada masa pembahasan berikutnya.

Di Sobat K yang masuk ya, melalui saluran WhatsApp K Radio ada beberapa informasi. Ini tadi ada Sobat Gugun yang juga bergabung di jam 10 lewat 58 menit tadi ya, sekitar jam 11 tadi, mengabarkan kondisi Gumitir yang mau ke arah timur Gunung Gumitir. Pelan-pelan saja untuk Sobat K yang mau OTW ke sana, karena dari video yang dikirimkan memang lumayan padat ya Sobat, agak merambat juga. Jadi jangan terlalu ngebut karena kondisi traffic di jalan Gumitir, terutama yang di timur Gumitir ini lagi agak padat. Jadi kurangi kecepatan dan selalu jaga jarak aman antar pengendara lainnya. Terima kasih informasinya Sobat Gugun di siang hari ini yang bergabung mengabarkan kondisi traffic di arah Gunung Gumitir. Hati-hati selalu dan semoga lancar untuk segala aktivitasnya. Kemudian juga masuk informasi dari Sobat Arif. Ini update informasi ya, lalu lintas di jalur Pantura karena ada kepadatan. Ini lokasinya depan Rumah Sakit Rizani ya. Kita simak, coba kita akan putar informasinya berikut ini.

0: Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, ini nampaknya di sekitar depan rumah sakit Rizani ya, terjadi kemacetan. Lumayan padat kondisi trafik di sekitar jalur Pantura. Kita juga masih belum tahu ya penyebab dari kepadatannya ini terjadi karena hal apa atau faktor apa, tapi untuk kamu yang akan melintas ke daerah rumah sakit Rizani, hati-hati selalu Sobat Ki, karena lumayan agak padat kondisi trafik di siang hari ini. Terima kasih informasinya ya Sobat Arif, semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Begitupun dari Newsroom, kita akan ikuti update informasi bersama dengan Sobat Eri dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pihaknya butuh kritik untuk mengingatkan sekaligus memperbaiki diri. Dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu 1 Juli 2026, Prabowo mengingatkan untuk terus membangun kehidupan, demokrasi, dan menghargai kritik untuk memperbaiki diri. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menekankan bahwa institusi yang besar adalah institusi yang bersedia mendengar masukan dari masyarakat. Prabowo kemudian mengapresiasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran Polri yang dinilai terus melakukan pembenahan di tubuh institusi. Ia mengapresiasi berbagai upaya peningkatan profesionalisme, disiplin, pelayanan publik, serta penguatan sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menjelaskan alasan rancangan Undang-Undang atau RUU tentang keamanan dan ketahanan siber belum dibuka ke publik untuk menghindari kesalahpahaman maupun spekulasi di masyarakat. Dev Laksono mengatakan pada Rabu 1 Juli 2026 bahwa penyebarluasan draft yang masih berupa dokumen awal berpotensi memunculkan persepsi yang keliru, sebab isinya masih dapat berubah selama proses pembahasan berlangsung. Kebijakan tersebut sebelumnya menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalan Charles Simabura menilai, pembahasan RUU tanpa membuka draft kepada publik berarti mengabaikan putusan MK mengenai partisipasi publik. Charles menilai, partisipasi publik seharusnya dilakukan sejak tahap perencanaan, penyusunan, hingga pembahasan suatu rancangan undang-undang. Dia mengingatkan, minimnya keterlibatan publik berpotensi menimbulkan cacat formil terhadap undang-undang yang dihasilkan dan berdampak pada kualitas regulasi.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui DKPP terus menunjukkan komitmennya melindungi para petani tembakau. Kini DKPP tengah menyusun dan menghitung biaya pokok produksi tembakau sebagai acuan awal bagi pabrik dalam membeli hasil panen petani. Pelaksana tugas Kepala DKPP Pamekasan, Almara Sugandi, bilang bahwa BPP disusun secara menyeluruh. Perhitungan mencakup seluruh komponen biaya, mulai dari pembelian bibit, pupuk, biaya tenaga kerja petani, hingga perawatan tanaman selama masa tanam. Dalam proses penyusunan, DKPP menggandeng Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Pamekasan untuk merumuskan biaya produksi awal. Setelah itu, Pemkab akan mendiskusikan dengan para pengusaha tembakau.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Semarang berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan Basnas melaksanakan program perbaikan 3 rumah tidak layak huni atau RTLH. Kapolres Semarang AKBP Ratna Kuratul Aini menyatakan gagasan bedah rumah ini muncul selepas pihaknya turun langsung ke lapangan dan menemukan kondisi hunian warga yang memprihatinkan. Program ini menyasar 3 rumah warga yang tersebar di Kecamatan Tengaran, Getasan, serta Ungaran Barat.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama resmi mengumumkan hasil akhir seleksi terbuka dan kompetitif untuk 5 jabatan strategis tahun 2026. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, Hari Kristianto, mengungkapkan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Nama-nama yang diumumkan belum otomatis menduduki jabatan, keputusannya ada di tangan Bupati.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K-Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, karena udah hampir di jam 12 siang, sudah waktunya Rafiana dan Sobat Eri yang ada di newsroom untuk pamit Sobat. Nanti kita akan lanjut lagi ya Sobat K, di K Perspektif tentunya di jam 2 siang sampai jam 8 malam. Tapi sebelum itu, ada satu informasi terakhir, ini dari Sobat Arif. Ini nampaknya mengabarkan kondisi traffic ya Sobat K. Oh, ini nampaknya tadi yang macet di sekitar rumah sakit Rizani ya, karena nampaknya ada perbaikan jalan atau sedang ada perbaikan jalan sehingga untuk arus lalu lintasnya diberlakukan sistem buka tutup jalur. Jadi hati-hati selalu Sobat K untuk yang melintas di sekitar rumah sakit Rizani karena agak merambat. Terima kasih informasinya ya Sobat Arif di siang hari ini. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Nah, karena udah hampir jam 8, udah waktunya Rafiana pamit. Selamat siang Sobat K, selamat melanjutkan aktivitasnya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kayak Perspektif hadir kembali untuk menemani kamu ya Sobat Kayak jam 14.02. Lagi panas-panasnya ya, ini kamu keluarin jemuran sekarang, ntar sore, udah mau sore sih ini sekarang ya. Atau mungkin yang udah keluarin jemuran dari pagi ini sekarang bisa dicek nampaknya jemurannya udah mulai kering, setengah kering atau waktunya dibalik Sobat Kay, karena ini kondisi cuacanya mendukung banget untuk kamu bisa beraktivitas untuk mencuci barang-barang yang sudah lama tidak kamu cuci Sobat Kay, bisa kayaknya. Dan juga untuk kamu, apakah bisa hari ini untuk berkabar lagi di WhatsApp kita seperti biasa, karena Kay Perspektif sudah siap untuk menemani kamu sampai jam 8 malam Sobat Kay. Kita berbagi informasi kembali ya bersama Liva di sore hari ini, dan juga tidak hanya sendirian, tentu saja nanti juga akan bergabung dari newsroom ada Reza Nasution yang akan update informasi terbaru juga bersama kamu Sobat Kay. Jadi yuk kita berbagi informasi lagi ya di 08 11 378 1029.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Oke, perspektif masih menemani kamu Sobat K, dan tentu saja ya seperti yang Alifa sampaikan tadi, Alifa tidak akan sendirian karena di siang menjelang sore hari ini sudah ada Reza Nasution. Apa kabar hari ini Reza?
2: Alhamdulillah baik Sobat Alifa.
1: Alhamdulillah baik, sudah makan siang atau makan sore lah ya ini ya.
2: Sudah dong.
1: Sudah wajib ya Sobat K, apalagi nih cuacanya panas. Ini juga harus benar-benar jaga kondisi tubuh sebaik mungkin ya. Ini untuk siang hari ini menjelang sore hari ada update apa aja nih Reza?
2: Ya baik, berita ini berita dari Jember, ada dua berita. Yang pertama terkait Polda Jatim yang klarifikasi laporan dugaan penyelewengan BBM subsidi di Jember. Kemudian ada juga dari Pasutri. Jadi polisi ini ungkap kasus begal terhadap Pasutri di Pasuruan.
1: Baik, ini yang bikin penasaran, ini yang berita yang pertama ya soal penyelewengan ya, karena ini udah lama banget dan nampaknya gak update-update. Kali ini udah ada update-nya. Kita simak selengkapnya berikut ini, Sobat K.
0: Isu se-update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Polda Jawa Timur memeriksa pelapor dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di Kabupaten Jember, David Handoko Seto, yang juga anggota DPRD Jember, pada Selasa 30 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan yang sebelumnya disampaikan ke Divisi Propam Mabes Polri. Selain dugaan penyelewengan BBM bersubsidi, laporan tersebut juga memuat dugaan percobaan pembunuhan. Kasus bermula dari temuan David pada Maret 2026, saat menduga adanya pengisian solar bersubsidi dalam jumlah besar ke sebuah truk yang dimodifikasi menggunakan 4 tandon di SPBU Tegal Besar. Hingga kini, proses klarifikasi dan penyelidikan masih berlangsung di Polda Jawa Timur. Beralih ke berita berikutnya, Satreskrim Polres Pasuruan Kota berhasil mengungkap kasus begal yang menimpa seorang perempuan hamil asal Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Korban mengalami perampasan sepeda motor setelah dipepet dan diancam menggunakan celurit saat melintas di desa Tenggil Rejo pada Maret 2025. Dalam pengungkapan kasus yang disampaikan Selasa 30 Juni 2026, polisi menangkap dua tersangka yang merupakan pasangan suami istri asal Kabupaten Malang, sementara satu pelaku lainnya masih masuk daftar pencarian orang. Polisi menyatakan para pelaku memiliki modus membuntuti korban sebelum melancarkan aksi perampasan. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya Reza Nasution, sampai ketemu di issues berikutnya ya.
2: Siap.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Kemacetan yang kerap melanda pelabuhan Ketapang dan mengganggu arus lalu lintas menjadi perhatian serius. Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan koordinasi intensif dengan Disub Provinsi Jawa Timur guna menemukan jalur keluar yang nyata dan berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Luhur Prihadi menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan resmi melalui surat kepada Kementerian Perhubungan dan PT ASDP Indonesia Ferry untuk mengatasi kemacetan di pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Sebanyak 14 perusahaan asing di Kabupaten Situbondo rata-rata bergerak di bidang pengolahan rumput laut. Salah satunya PT Fuyuan Biologi Teknologi di Desa Karyangat, Kecamatan Banyugelugur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencatat investasi penanaman modal asing PMA di Kabupaten Situbondo tersebar di beberapa kecamatan, antara lain di Kecamatan Panji, Kendit, dan Banyugelugur. Perusahaan asing yang bergerak di bidang pengolahan rumput laut, yakni PT Fuyuan Biologi Teknologi milik investor asal Republik Rakyat Tiongkok, PT Green Fresh Biotechnology Indonesia milik investor asal Virgin Island British dan Hong Kong, kemudian PT Green One Biotechnology milik investor asal Republik Rakyat Tiongkok, PT Indonesia Liva Algae Karaginan International, PT Hongxin Algae International, dan PT Yunxing Algae International milik investor asal Republik Rakyat Tiongkok.
3: Dari Radio Tidar Sakti Batu, saya Yesi membawa kabar Kota Batu juara Kapolda Jatim Cup eSport 2026. Sebanyak 3.665 gamers yang tergabung dalam 733 tim dari seluruh Jawa Timur mengikuti turnamen Mobile Legends Kapolda Jatim Cup eSports Competition 2026 dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Grand Final yang digelar di Gedung Mahameru Mapolda Jatim ini mempertemukan tim Kota Batu melawan Kabupaten Jember dengan Kota Batu keluar sebagai juara pertama. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini kawan juga bertujuan menjaring bibit atlet e-sport untuk berlaga di Kapolri Cup e-sport 2026 sekaligus membina generasi muda agar memanfaatkan teknologi secara positif. Sementara itu kawan, Polda Jatim juga mengajak para gamers menjadi warga digital yang cerdas, menjunjung sportivitas, serta waspada terhadap berbagai kejahatan cyber.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, warga Kelurahan Gilingan Banjarsari Solo dihebohkan oleh aksi seorang perempuan yang mengaku petugas kelurahan dan melakukan penipuan berkedok sembako murah dengan metode gendam atau hipnotis. Pelaku menyasar warga dan pemilik usaha dengan menawarkan komoditas berupa beras dan minyak goreng. Saat ini, seluruh warga di wilayah tersebut memperketat pengawasan lingkungan dan menghimbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran yang mengarah pada penipuan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Your Music. Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, masih ingat nggak dengan kasus adanya satu mobil di parkirannya Bandara Juanda yang di dalamnya ternyata ada seorang perempuan sedang hamil dan meninggal dunia, Sobat Gay. Ini kali ini ada update-nya, di mana dari pihak Bupati Bangkalan, yaitu Lukman Hakim, meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ASN sekaligus Sekdin atau Sekretaris Dinas PRKP Bangkalan tersebut yang ditemukan dalam keadaan meninggal secara misterius di Bandara Internasional Juanda. Sobat K, Lukman mengatakan pihaknya berharap kepolisian bisa segera mengungkap penyebab pasti kematian dari korban. Hal tersebut disampaikan oleh Lukman pada hari Selasa kemarin tanggal 30 Juni. Sobat, dia berharap proses hukum bisa berjalan transparan sehingga tidak menyisakan tanda tanya maupun persepsi liar di tengah masyarakat. Lukman mengatakan pihak keluarga korban sudah menyerahkan sepenuhnya proses pengusutan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dia juga menyampaikan bahwa duka cita mendalam atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bangkalan juga turut disampaikan kepada keluarga korban, Sobat K. Ini satu hal yang benar-benar memang Alifa setuju kalau harus diusut tuntas karena penuh tanda tanya ya. Dan ini juga ada satu hal yang nampaknya bisa terungkap dari sini. Mudah-mudahan kedepannya bisa di atasi dengan baik dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran ya, Sobat Kay.

0: Dan juga sobat, untuk kamu yang siang hari ini masih beraktivitas ya, menjelang sore hari ini masih agak jauh menuju jam pulang, karena jam pulang biasanya jam 4 sore, dan ini masih aktif banget, masih hari Rabu. Tanggal 1 pula sobat kek, sudah cair belum gajian kamu? Atau mungkin yang gajian di akhir bulan ini biasanya di tanggal-tanggal awal ini dipakai untuk berbelanja ya. Adakah mungkin rencana untuk berbelanja hari ini sobat kek? Atau mungkin justru kamu hari ini menemani anak-anak yang sedang berlibur selama masa liburan sekolah ini sobat kek, bisa di-share juga update-nya di mana kamu berada, kondisinya seperti apa, termasuk dari mal-mal di Kabupaten Jember gimana kondisinya, adakah mungkin parkiran yang sudah full dan patut diwaspadai. Bisa di 08 11 378 10 29 ya, sambil kita nikmati satu single dari DJ berikut ini.
1: Tata

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sobat K, ada satu gerakan senyap. Apakah ini bisa dibilang gerakan senyap? Karena dari beberapa waktu lalu ya Sobat K, sebenarnya e-commerce kita itu bisa dibilang sedang bergejolak ya. Karena ada kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba berubah dan meningkatkan kewaspadaan bagi para seller di platform-platform e-commerce atau marketplace yang ada di Indonesia, Sobat K. Terlebih juga sekarang, ini dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dikabarkan sudah menunjuk 4 platform marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPH pasal 22 atas penghasilan yang diterima oleh pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform tersebut, Sobat. Jadi auto ya, dari penghasilan yang didapat nanti langsung akan dipotong pajak, kemungkinan besar seperti itu. Penunjukan tersebut juga dilakukan seiring mulai diberlakukannya kebijakan pemungutan PPH oleh marketplace kepada pedagang online pada tanggal 1 Juli 2026. Hari ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 37 tahun 2025. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan atas pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan, dirinya menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPH Pasal 22. Sobat K, ini para seller di Tokped, Shopee, Lazada, Blibli, aduh, bisa share bagaimana hasil dari kebijakan ini di WhatsApp kita ya, apakah sudah mulai terlihat. Hal tersebut disampaikan Sobat K oleh Bimo Wijayanto pada hari ini, Rabu tanggal 1 Juli 2026. Bimo menjelaskan penunjukan keempat marketplace ini dilakukan setelah DJP menilai kesiapan masing-masing platform mulai dari sistem teknologi, skala transaksi, kapasitas administrasi, hingga penggunaan mekanisme rekening penampung atau escrow. Dan keempat marketplace ini juga dinilai siap menjalankan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPH Pasal 22 secara elektronik. Bimo menyampaikan, PMK nomor 37 tahun 2025 ini mengatur terkait dengan penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPH Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang menjual barang atau jasa melalui marketplace, Sobat K. Dalam aturan ini, pihak lain yang dimaksud adalah marketplace atau platform digital yang menyediakan sarana transaksi. Adapun mekanisme pemungutannya dimulai ketika konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Selanjutnya, marketplace ini nanti akan memungut PPH Pasal 22 dari penghasilan pedagang dan mencantumkan besaran pajak yang dipungut dalam tagihan atau invoice elektronik. Invoice elektronik ini dipersamakan dengan bukti pemungutan atau PPH Pasal 22, sehingga pedagang nggak perlu memperoleh dokumen terpisah, Sobat K. Setelah itu, marketplace menyetorkan pajak yang dipungut ke kas negara dan melaporkannya melalui surat pemberitahuan atau SPT masa PPH unifikasi. Dengan mekanisme ini, Sobat, Bimo berharap proses administrasi perpajakan bagi pedagang maupun marketplace menjadi lebih sederhana karena seluruh proses pemungutan hingga pelaporan dilakukan melalui sistem digital yang sudah terintegrasi. Hayo lo. Alifa penasaran untuk para seller-seller marketplace. Ini sebenarnya lebih memudahkan atau justru malah bikin ribet lagi? Karena harus ngitung lagi marginnya gak sih, Sobat? Kalau menurut kamu gimana? Coba. Atau mungkin tetap pakai margin yang lama dengan ketentuan yang sudah ada pasal 22. Gimana coba cara melaksanakan ini untuk para seller, istilahnya apa ya, menginisiasi sesuatu yang lebih, bukan menginisiasi sih, gimana ya, melaksanakan ini gimana caranya tetap wajib pajak tapi gak kepotong gede-gede gitu akhirnya. Coba share ya pengalaman kamu, dan juga mungkin mulai hari ini betapa hektiknya di tempat kamu, Sobat K, di gudang social media atau mungkin di gudang tempat berjualan kamu, bisa share update-nya di WhatsApp kita juga ya, seperti biasa di 08 11 378 10 29, sambil kita dengarkan satu single dari Olivia berikut ini.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

Inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Gang Swadaya, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kini kembali bersih setelah tumpukan sampah diangkut oleh petugas gabungan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, TNI, dan Polri. Tumpukan sampah yang sebelumnya menutupi badan jalan, kini sudah tidak terlihat lagi sepanjang Gang Swadaya. Ini membuat arus lalu lintas kembali normal dan sepeda motor maupun mobil kini bisa melintas dari dua arah tanpa harus bergantian seperti sebelumnya saat salah satu jalur tertutup tumpukan sampah. Sampah yang menumpuk didominasi limbah rumah tangga yang terbungkus plastik dan dibuang warga di TPS Albu Luar. Suku Dinas LH Jakarta Timur mulai mengangkut sampah ini menggunakan sejumlah truk sampah dan hingga kini truk sampah ini masih bergantian mengangkut sampah. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur juga mengerahkan alat berat untuk mempercepat proses pembersihan dan proses pengangkutan ini juga turut dibantu personel penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Cakung Barat. Warga berharap tidak ada lagi penumpukan sampah di Gang Swadaya mengingat jalan ini adalah akses utama bagi warga sekitar. Kementerian UMKM menetapkan pengemudi ojek online sebagai pekerja formal atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan status pelaku usaha mikro ini langsung tersemat pada pengemudi ojol secara otomatis. Ini diharapkan bisa menciptakan kondusivitas dan juga stabilitas ekosistem transportasi online. Karena status sebagai pelaku usaha mikro, maka pengemudi ojol bisa mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR layaknya para pelaku UMKM lainnya. Pengemudi ojol bisa mengajukan pembiayaan KUR dengan plafon maksimal Rp500 juta. Maman menjelaskan khusus bagi KUR dengan pinjaman maksimal 100 juta tidak diwajibkan.

0: agunan tambahan. Sementara untuk pinjaman KUR 100 juta hingga maksimal 500 juta diberlakukan ketentuan agunan tambahan. Jenis dan nilai agunan akan dinilai langsung oleh banyak penyalur. Kementerian UMKM bersama dengan aplikator akan melakukan klasterisasi serta menyiapkan beberapa program ataupun potensi-potensi usaha yang bisa dijalankan oleh para pengemudi ojol.
1: Treatment kita pemerintah ke depan kepada teman-teman ojek online ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Artinya mereka akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha mikro. Salah satunya tentunya terkait pajak, tidak dikenakan pajak karena rata-rata teman-teman saudara-saudara kita ojek online itu mereka pendapatannya di bawah 500 juta, artinya mereka dibebaskan dari pajak yaitu 0%. Dan yang kedua juga nanti kami dari pemerintah akan menyiapkan beberapa paket-paket stimulus untuk pemberdayaan. Dalam apa maksudnya pemberdayaan? Artinya kita juga berharap mereka-mereka tidak hanya terus menjadi berusaha di ojek online, tetapi harapan kita juga mereka bisa berkembang di usaha-usaha yang lainnya. Artinya beberapa program-program pemberdayaan, akses pembiayaan, lalu juga peningkatan kapasitas, lalu pelatihan segala macam akan kita dorong kepada teman-teman ojek online.
0: Demikian pemirsa, lanjut saat ini kami akan kembali untuk Anda satu jam mendatang. Sampai jumpa.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Tia.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa, pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

0: K Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, kita dapat kabar dari Sobat Adin ya. Hari ini juga berlibur dan anak-anaknya Sobat Adin ini ngajak renang di WCM Arjasa. Terpantau kondisinya lumayan ramai Sobat K, dan renang siang-siang gini sore deng ya. Nampaknya jadi waktu yang tepat sih ya, karena setelah ini mulai agak malam bisa dipakai untuk langsung bersantai, mandi, istirahat, ya enggak? Jadi udah enggak terlalu panasnya itu, ya masih panas sih, cuman enggak yang panas yang benar-benar bikin terlalu gosong gitu enggak sih Sobat Ki kalau sore. Kecuali masih di antara jam 1 sampai jam 2 ya, itu biasanya masih cukup bikin gosong juga sih. Cuman kalau misalnya udah masuk waktu asar, setelahnya itu kayaknya udah aman. Dan ini sore-sore di tempat renangnya Sobat Adin nih enak banget ya, nampaknya di sekitar WCM Arjasa. Mudah-mudahan lancar ya liburannya, dan juga mudah-mudahan pulang dalam kondisi happy. Biasanya kalau anak-anak happy habis main, habis berlibur, itu pas perjalanan pulang tidur mereka. Mudah-mudahan nanti pulang dalam kondisi anak-anak udah tidur ya Sobat Adin, jadi udah tenang. Atau mungkin kalau misalnya butuh diajak makan atau gimana, ya nanti dibangunin lagi. Biasanya kayak gitu, emang salah satu dilemanya bawa anak-anak berlibur ya Sobat K. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran liburannya hari ini. Untuk kamu juga lagi liburan di mana Sobat K hari ini, adakah yang mungkin lagi di pantai? Atau mungkin ada yang lagi di Rembangan, Sobat K, di tempat-tempat wisata terkenal di Kabupaten Jember. Terus yang lain apalagi ya, Kampung Durian, adakah yang ke sana? Atau mungkin ada yang lagi di Kebun Renteng siang hari ini, sore hari ini? Sobat, bisa di-share juga gimana keseruan di sana ya, di WhatsApp kita seperti biasa. 0811-378-1029. K Radio 102.9 K Radio. Kali ini Sobat, kita akan update juga terkait dengan tarif ojol ya Sobat K. Tadi juga kan ada ini ya, ada update dari pihak pemerintah pusat terkait dengan pengemudi ojol yang mulai hari ini tuh dimasukkan dalam kategori profesi formal Sobat K, dan mereka juga bisa dapat hak untuk pinjaman KUR sampai maksimal 500 juta rupiah dengan potongan-potongan tertentu Sobat K. Mudah-mudahan semuanya bisa benar-benar mendukung penghidupan dari para rekan-rekan ojol kita dimanapun berada ya. Dan juga selain itu Sobat K, mulai hari ini itu diberlakukan potongan 8% untuk pengemudi mitra untuk ojol Sobat K pada intinya. Jadi sebelumnya itu potongannya bisa sampai 20-30, bahkan mungkin mendekati 40% potongan dari aplikasi ya, dari tarif yang dibayarkan oleh pengguna jasa ojol. Kemudian nanti ojol yang menerimanya setelah dipotong oleh aplikasi ini tadi. Dan sekarang awalnya rekan-rekan ojol ini minta untuk diturunkan menjadi 10% saja. Tapi setelah pada saat itu langsung ditemui oleh Prabowo Subianto ya, di tanggal 1 Mei, tepat di Labor Day, itu Prabowo menyampaikan kalau potongan aplikasi akan dijadikan 8% dan akan berlaku mulai hari ini, Sobat K. Ada kabar terkait dengan hal tersebut, dan di kali ini kita dapat kabar dari penumpang ojek terlebih dahulu ya. Di mana para penumpang ojol ini juga merasakan dampak dari pengurangan potongan aplikator menjadi 8% per hari Sobat K. 8% per hari ini maksudnya Liva Sobat. Jadi per perjalanan itu potongannya 8%. Mereka merasakan dampak yang bervariasi dari segi tarif. Ada yang harganya lebih murah, ada yang naik tipis, dan ada yang stabil. Salah seorang pengguna jasa ojol yaitu Anissa Salsabila, seorang karyawan di wilayah Jakarta yang rutin menggunakan ojol dari stasiun Sudirman menuju Aksa Tower, mengaku mendapati tarif perjalanannya hari ini justru menurun dibandingkan dengan hari sebelumnya di jam yang sama. Dia mengaku baru mengetahui adanya kebijakan potongan 8% ini tadi pagi. Sobat K, berbeda dengan Anissa Kika, 24 tahun warga BSD yang bekerja sebagai staf digital content strategy di salah satu perusahaan media, justru merasakan kenaikan tarif untuk rute menuju kantor dan stasiun. Sobat K, ia menyebut tarif perjalanannya naik sekitar Rp500 dari harga biasanya. Kika berharap peningkatan kesejahteraan pengemudi tidak lantas membebankan tarif yang terlalu tinggi bagi penumpang agar nggak membebani pengeluaran. Sobat K, kalau menurut kamu gimana terkait dengan hal ini? Kita akan coba simak yang dari pihak pengemudi ya. Bentar, Alifa cari dulu untuk yang dari pengemudi ini. Nah, kita dapat yaitu ada Leman, 52 tahun, salah seorang mitra atau pengemudi ojol ya. Dia menyebutkan bahwa tarif untuk jarak pendek kini menyusut dari Rp10.400 menjadi Rp10.200. Dia juga menemukan ketimpangan antara nominal yang dibayarkan penumpang dengan yang diterima oleh pengemudi. Sobat Kate, sempat dia tadi nanya penumpang, dia terima Rp18.500 tapi dibayarnya Rp24.000 sekian. Mahal di konsumen, murah di pengemudi ojolnya. Tapi nanti kita coba hitung ya, 18.000 ke 24.000 ini apakah 8% Sobat K. Dan harapan mengenai keadilan pendapatan disuarakan juga oleh pengemudi lainnya, yaitu Adrian. Dia menekankan bahwa esensi dari kebijakan komisi 8% ini adalah pengemudi berhak menerima bagian sebesar 92% dari setiap transaksi. Tapi kepastian mengenai rincian potongan ini baru bisa dibuktikan melalui laporan harian di hari berikutnya. Jadi setelah keluar closingan satu hari ini, besoknya keluar laporan hari ini, itu baru bisa dilihat Sobat K. Nah, ini yang di kawasan Jakarta. Alifa pengen tahu yang di kawasan Jember nih, untuk para mitra ojol, rekan-rekan pengemudi ojol, boleh di-share bagaimana mungkin yang dirasakan dari dampak penurunan potongan menjadi 8% untuk aplikasi nih Sobat K. Bisa kamu berpendapat di WhatsApp ya di 08 11 378 1029.

sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hey Radio,

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kay Perspektif ya Sobat Kay, dan kali ini tentu saja Liva nggak sendirian, masih ada Reza Nasution di sini. Makin terik aja ya, ini makin terik atau silau sih sebenarnya?
2: Bisa dibilang terik, cukup terik, tapi menembus mata banget.
1: Menembus mata banget ya, untuk kamu yang mau balik kerja nih kayaknya harus persiapan kacamatanya ya.
2: Betul.
1: Supaya masih aman. Ada berita apa aja di sore hari ini Reza?
2: Ya, hari ini ada dua berita terkait. Yang pertama terkait remaja yang tenggelam di Sungai Nuris Jember saat mengambil sandal. Terus kemudian pastinya terkait Piala Dunia.
1: Baik, kita akan simak update-nya ya. Berikut ini bersama Reza Nasution.
0: Isu update 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
2: Seorang remaja berinisial AH berusia 13 tahun dilaporkan tenggelam di Sungai Nuris, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember pada Selasa 30 Juni 2026. Sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, korban diduga tenggelam saat berusaha mengambil sandal yang terjatuh ke sungai ketika bermain bersama dua temannya. Hingga kini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi melalui Pos SAR Jember bersama BPD Jember, TNI, Polri dan warga masih melakukan proses pencarian di lokasi kejadian. Tim SAR juga menghimbau masyarakat khususnya orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak yang beraktivitas di sekitar sungai guna mencegah kejadian serupa. Beralih ke berita berikutnya. Tim Nasional Meksiko memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0 di Mexico City pada Rabu 1 Juli 2026. Dua gol kemenangan Meksiko dicetak Julian Quinones pada menit ke-22 dan Raul Jimenez pada menit ke-31. Hasil tersebut memastikan Meksiko melaju ke babak 16 besar, sementara Ekuador harus mengakhiri langkahnya di turnamen. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Tinggal kita tunggu kira-kira kedepannya bakalan siapa versus siapa nih yang bakalan kira-kira lanjut. Menurut kamu siapa?
2: Pastinya Portugal.
1: Wah, luar biasa. Kalau Alifa jujur gak tahu sih kira-kira siapa ya. Tapi kalau kamu sobatnya, adakah di antara kamu yang juga suka banget euforia Piala Dunia tahun ini, bisa share apakah kamu setuju dengan Reza Portugal bakalan lanjut?
2: Setuju dong harusnya.
1: Harusnya setuju ya. Setuju. Bisa kamu berpendapat juga di WhatsApp ya di 08 11 378 10 29.
3: 정의가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tadi kita bahas sedikit soal Piala Dunia 2026 ya Sobat Kei. Kalau prediksinya si Reza Nasution, nanti yang bakalan lanjut adalah Portugal. Tapi kalau di menurutnya Sobat Muhajir nih, sudah bergabung juga di WhatsApp kita. Sobat Muhajir pilih Prancis masuk ke 4 besar. Waduh. Adakah yang mungkin berpendapat sama, atau mungkin kamu punya tim favorit kamu sendiri yang menurut kamu bisa nih masuk 2 besar? Kira-kira siapa? Kamu share juga ya di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. Thank you Sobat Muhajir, bisa di-share juga mungkin siang hari ini, sore hari ini, Mas Talifa lagi ada di mana, apakah lagi berlibur atau mungkin lagi bekerja, bisa di-share juga update-nya ya. Mudah-mudahan lancar segala aktivitas hari ini Sobat Muhajir. Dan juga Sobat Kei, di samping itu ya, kita dapat update terkait dengan pelatihan kemarin, pelatihan manajer Kopdes, di mana ada pelatihan kemiliteran juga di sana, yang kabar terbarunya itu sudah ada 5 orang yang meninggal dunia dalam pelatihan tersebut Sobat Kei. Terkait dengan hal ini, Komisi 1 DPR sudah memanggil Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Doni Ermawan Taufanto dan sejumlah jenderal TNI aktif lainnya imbas dari kematian tersebut Sobat Kei. Dan juga hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPR, Utut Adianto, pada hari ini Sobat Kei, tanggal 1 Juli. Utut menyampaikan dari pihak Komisi 1 DPR, semua fraksi hadir. Utut menyebut para wakil rakyat menanyakan perihal kejadian meninggalnya 5 calon manajer Kopdes ini Sobat Kei, apalagi meninggalnya pada saat pelatihan dilakukan ya. Utut juga mengucapkan duka cita yang mendalam atas kematian 5 orang ini. Dia mendesak pemerintah memberi santunan yang sangat baik kepada keluarga korban, bukan hanya pantas. Sementara itu Sobat Kei, Wamenhan Doni menyampaikan di dalam rapat bahwa pihaknya menjelaskan kepada anggota DPR bahwa mereka berduka sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Doni mengklaim Kemenhan tidak mengharapkan kejadian ini terjadi Sobat Kei. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kemenhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan, menjelaskan kronologi meninggalnya 5 calon manajer Kopdes Merah Putih ini. Pertama, Nola Diasari, peserta dari Satuan Pendidikan Dodi Bela Negara Kalimantan, meninggal pada hari Jumat tanggal 26 Juni, tapi sekitar jam 18.45 Nola mulai mengeluhkan sesak napas yang disertai dengan badan terasa panas. Tim kesehatan Satuan Pendidikan kemudian segera memberikan penanganan awal sebelum merujuk Nola ke IGD Rumah Sakit Singkawang, Sobat Kei. Kemudian kita lanjut ya Sobat Kei, ternyata tidak hanya Nola yang mengalami hal tersebut. Kemudian ada Anissa Muyasaroh yang mengikuti pendidikan di Sadik Dodik Jur Resimen Induk Daerah Militer Rindam 6 Mula Warman Balikpapan. Anissa mengalami gangguan kesehatan di tanggal 18 Juni 2026 dan meninggal dunia akibat health stroke serta henti jantung Sobat Kei. Kemudian ada juga Nona Yonanda Muhammad Taufik. Dia mengikuti pendidikan di Sadik Pusat Pendidikan dan Latihan Tempur Puslatpur Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat Batu Raja. Yonanda disebut mengalami penurunan kondisi kesehatan di tanggal 17 Juni, kemudian tepatnya di jam 17.17 sebelum akhirnya dirujuk rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Keempat ada Novia Ramadhani Sihotang, peserta yang mengikuti pendidikan di Sadik Pus Bahasa Kodik Latau, Jakarta. Novia mengalami gangguan kesehatan di tanggal 22 Juni 2026 dan dikabarkan langsung mendapatkan penanganan dari tim kesehatan satuan. Karena kondisinya terus memburuk, Novia dikabarkan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Udara RSAU Dr. S. Nawan Antariksa untuk menjalani perawatan lebih lanjut dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Rifki Renaldi Gunawan yang mengikuti pendidikan di Sadik Yon Parakum 465. Tepatnya di tanggal 25 Juni 2026 jam 14.30 Sobat Kei. Rifki mengeluhkan sesak napas dan langsung mendapat penanganan awal dari tim kesehatan satuan. Setelah kondisinya membaik, dia sempat mengikuti kegiatan kembali. Tapi pada sore hari, kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke RSAU Dr. Esnawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan dan kemudian dia meninggal dunia di tanggal 26 Juni 2026 jam 00.28 waktu Indonesia Barat, Sobat K. Kita doakan semoga ini tidak terjadi kembali. Semoga tidak ada yang meninggal lagi, Sobat K. Tapi di samping itu juga perlu ada evaluasi yang cukup besar terkait dengan hal ini. Kalau menurut kamu, gimana, Sobat? Para calon manajer koperasi, 5 diantaranya meninggal dunia pada saat pelatihan. Kamu bisa share pendapat kamu di WhatsApp kita di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, sejumlah ruangan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi disegel oleh KPK pasca tim penyidik melakukan operasi tangkap tangan. Penyegelan dilakukan di kantor pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi. Adapun ruangan yang disegel meliputi ruang wakil bupati, ruang rapat bupati, ruang sekretaris daerah, serta ruang bupati. 10 orang telah diminta keterangan dalam rangkaian OTT ini. Dari jumlah ini ada 5 orang yang dibawa ke gedung KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kelima orang ini terdiri dari 3 dari pihak swasta, 1 orang dari aparatur sipil negara, serta 1 orang yang merupakan istri dari seorang ASN. Mereka diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam jual beli jabatan sekretaris daerah Kabupaten Kuantan Singgingi. Hingga kini KPK masih mendalami dan melakukan penyidikan lebih lanjut atas perkara ini. Sementara itu, Bupati Kuantan Singgingi, Suhardiman Ambi, dan Sekretaris Daerah Zulkarnain menyerahkan diri ke KPK setelah sempat dicari keberadaannya dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgingi, Kuangsing, Riau. Pada Selasa 30 Juni 2026 malam, tim penyidik Lembaga Anti Rasuah ini tiba di gedung KPK dengan membawa Bupati Kuantan Singgingi, Kuangsing, Suhardiman Ambi, dan Sekda Zulkarnain. Rombongan mobil penyidik melaju menuju area belakang gedung KPK, menuju basement gedung, dan tampak juga penyidik turut membawa 1 unit mobil sebagai barang bukti terkait dengan kasus tindak pidana korupsi ini, kasus dugaan jual beli jabatan di Pemkab Kuangsing. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgingi atau Kuangsing, Provinsi Riau pada Senin 29 Juni lalu. Dan tim KPK membawa 5 dari 10 orang yang diamankan dari OTT yang dilakukan ini, namun Bupati dan Sekda masih belum bisa diamankan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan dalam OTT ini tim KPK menangkap 10 orang, di mana 9 diantaranya ditangkap di Kabupaten Kuangsing dan 1 ditangkap di Jakarta. Budi juga menyatakan KPK sudah melakukan gelar perkara dengan menaikkan status perkara ini ke tahap

0: penyidikan.
1: Dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Guansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Guansing. Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam peristiwa tertangkap tangan ini, yaitu barang bukti elektronik berupa transaksi keuangan. Selain itu juga tim mengamankan 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga menjadi instrumen suap yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Adapun perkara ini diduga berkaitan dengan dugaan suap untuk suatu jabatan di Kabupaten Guansing.
0: Setelah menyerahkan diri pada rangkaian operasi tangkap tangan Bupati Kuantan Singingi, Suardiman Ambi dan Sekretaris Daerah Zulkarnain masih diperiksa di KPK. Saat ini KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk kemudian menentukan status dari keduanya. Selengkapnya berikut pemirsa laporan Aneta Butar-Butar dan juru kamera Nyir Ihsan. Aneta, KPK akan menentukan status dari Bupati dan Sekda Kuantan Singingi dan Konvensi PES. Apakah sudah ada penetapan status dari keduanya saat ini?
2: Ya, Alka dan juga pemirsa, baru saja tadi penyidik KPK selesai melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang yang terjaring, yang ikut juga terjaring dalam rangkaian OTT yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan juga OTT yang berlangsung secara paralel di Jakarta. Dan memang pemeriksaan sudah selesai, di mana 3 orang yang diduga terlibat dalam OTT ini turun dari dalam gedung KPK menggunakan rompi oranye, kemudian dijemput oleh mobil tahanan, di mana 3 orang tersebut ini diketahui merupakan Bupati Kuantan Singing ataupun Kuansing, Suhardiman Ambi, dan juga Sekretaris Daerah Zulkarnain yang diketahui, dan 1 pihak lainnya ini merupakan pihak swasta, di mana dari Bupati dan juga Sekda ini diketahui sudah menyerahkan diri pada Selasa malam dan dijemput langsung oleh penyidik KPK di Bandara Soekarno-Hatta pada sekitar pukul 21:31, di mana dari jemputan tersebut ini langsung dibawa ke gedung KPK, gedung Merah Putih persisnya, dan dilakukan pemeriksaan hingga sore hari tadi. Artinya memang selama pemeriksaan tersebut, ini setelahnya KPK kemudian akan menentukan status dari kedua pihak tersebut dalam konferensi pers yang akan dilaksanakan sejatinya dimulai pada pukul 3 sore hari nanti tadi. Namun memang hingga saat ini konferensi pers belum juga dilaksanakan. Dan memang kalau kita ketahui memang KPK ini memiliki 24 jam untuk kemudian menentukan status hukum dari pihak-pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Adapun OTT KPK yang dilakukan pada Senin kemarin ini terjadi secara paralel di 2 tempat, yakni di Kuantan Singingi ataupun Kuansing, dan juga di Jakarta. Dalam di OTT yang terjadi di Kuansing, ini ada 9 orang terjaring, di mana 5 diantaranya ini sudah dibawa terlebih dahulu ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, penyerahan diri juga sudah dilakukan oleh Bupati dan juga Sekda, dan pemeriksaan ini juga sudah terjadi, sudah selesai seperti itu, dan tinggal menunggu konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh KPK. Adapun duduk perkara dari OTT yang dilakukan oleh KPK pada rangkaian OTT dari hari Senin dan juga Selasa hingga hari ini adalah duduk perkaranya diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana suap penempatan jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuansing. Dalam hal ini diduga adanya jual beli jabatan Sekda yang dilakukan oleh Pemkab Kuansing, dan OTT-nya ini dilaksanakan, digelar di 2 tempat, dan sejumlah barang bukti dari perkara ataupun OTT tersebut ini sudah diamankan oleh KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Barang buktinya ini merupakan barang bukti elektronik berupa transaksi keuangan serta 1 unit mobil yang diduga berkaitan dengan tindak pidana suap yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terjaring dalam OTT ini. Jadi total keseluruhan pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK hingga saat ini terkonfirmasi ada 12 pihak, di mana 9 terjaring di Kuantan Singingi, 1 orang di Jakarta, dan yang terbaru teranyar 2 orang menyerahkan diri, diantaranya adalah Bupati Kuantan Singingi dan juga Sekda. Dan tadi kami sebutkan ada 5 orang yang dibawa ke Jakarta. Adapun rincian dari 5 orang yang dibawa ke Jakarta dari Kuantan Singingi ini adanya 3 orang dari pihak swasta, di mana 1 dari 3 orang pihak swasta tersebut ini tadi saat Bupati ataupun Sekda juga sudah turun, ini juga terlihat termasuk ke dalam rombongan yang sudah mengenakan rompi oranye dan kemudian segera dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan penahanan sementara, dan 1 orang PNS dari Pemkab Kuansing serta 1 orang anggota keluarga dari penyelenggara negara. Dan memang hingga saat ini kami masih menunggu dari konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh KPK, karena sesuai dengan KUHAP ini KPK memiliki 24 jam atau 1 hari sejak penangkapan ataupun penyerahan diri oleh Bupati ataupun Sekda yang sudah dilakukan pada Selasa malam untuk menentukan kemudian status selanjutnya dari ke-11 pihak-pihak yang terjaring. Dan memang dari OTT yang dilakukan di Kuansing ini menambah daftar panjang dari 13 kepala daerah hasil pilkada 2024 yang sudah terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada pertengahan tahun 2026, di mana salah satu diantaranya dari ke-13 nama yang sudah terjaring ini Gubernur Riau Abdul Wahid, ini juga sebelumnya sudah dilaksanakan penangkapan oleh KPK. Dan tentunya kita terus akan menunggu, Alka dan juga pemirsa, bagaimana konferensi pers yang nantinya akan mengungkap status dari sejumlah pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK secara paralel, baik itu dari Kabupaten Kuantan Singingi dan juga di Jakarta pada hari Senin kemarin. Demikian, Alka.
0: Baik, terima kasih laporan Anda, Neta Butar-Butar, melaporkan langsung dari gedung KPK di Kuningan, Jakarta. Dan pemirsa, demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir bersama Fitri Megantara dengan sejumlah informasi di antaranya.

0: calls.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat Gay, kita akan simak update informasi lalu lintas terbaru bersama Reza Nasution yang udah standby di simpang 4 Jetos. Sobat Gay, kita akan simak update selengkapnya berikut ini dalam Traffic Report.
0: Traffic Report 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat sore Reza Nasution.
2: Selamat sore Sobat Alifa.
1: Silakan update ya, bagaimana kondisi terbaru di Jetos sore hari ini?
2: Baik, terima kasih. Selamat sore Sobat G, saya Reza Nasution, melaporkan kondisi arus lalu lintas dari simpang 3 Jember Town Square. Terpantau arus lalu lintas dari 4 arah, baik dari jalan arah Mastrip, jalan Kaliurang, jalan Riau, dan jalan Tinggar, dalam kondisi cukup padat. Kepadatan terjadi karena ruas jalan di kawasan ini relatif sempit, sementara volume kendaraan yang melintas cukup tinggi. Kendaraan didominasi oleh sepeda motor, mobil, hingga kendaraan bermuatan berat seperti truk. Di lokasi juga terlihat petugas parkir yang membantu mengatur kelancaran arus kendaraan. Sehingga untuk kamu Sobat K yang sedang berkendara, tetap berhati-hati, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Semoga selamat sampai tujuan.
1: Terima kasih.
2: Laporan arus lalu lintas dari simpang 3 Jember Town Square, saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya Sobat Reza Nasution, hati-hati di jalan. Kita nantikan update informasi berikutnya ya dari titik kedua, kira-kira bagaimana kondisi terbarunya. Termasuk juga untuk kamu Sobat K, sore hari ini udah sampai mana? Udah lewat jam pulang kerja nih ya. Kamu bisa kabarkan di perjalanan mana kamu sore hari ini, apakah sudah mulai terlihat kepadatan atau mungkin masih aman-aman aja, bisa melalui WhatsApp seperti biasa 0811 378 10 29.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Dari K Radio Jember, saya Raviana membawa kabar pertama. Pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada Dekranasda Kabupaten Jember dengan mengucurkan bantuan sebesar Rp300 juta melalui Direktorat Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nilai bantuan ini menjadi yang terbesar di Indonesia untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya. Dana tersebut akan digunakan untuk melatih 50 anak muda berusia 17 hingga 24 tahun menjadi pembatik, sekaligus calon wirausaha. Selain belajar membatik, peserta juga dibekali keterampilan pemasaran digital hingga pendampingan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB. Pelatihan akan digelar mulai Juli di Desa Pringgondani, Kecamatan Sumber Jambe. Program ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang mandiri, melestarikan batik khas Jember, sekaligus membuka peluang kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar, total ada 20 kasus tindak pidana 3C, curat, curas, dan curanmor sepanjang bulan Juni 2026 yang berhasil diungkap Satreskrim Polres Malang. 19 tersangka sudah diamankan, termasuk seorang residivis usia 66 tahun yang dikenal spesialis pembobol rumah kosong. Kata Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar, paling banyak kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, sebanyak 16 kasus yang terjadi di sekitar Kecamatan Singosari.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Madiun Kota selama periode Januari hingga Juni 2026 menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Data dari Satreskrim Polres Madiun Kota menangani sebanyak 31 perkara dengan kasus penipuan dan penggelapan. Kapolres Madiun Kota KBP Wiwin Junianto Supriyadi bilang kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Madiun selama 6 bulan pertama tahun ini relatif kondusif. Hal itu tercermin dari adanya penurunan angka kriminalitas dibandingkan tahun 2025. Dijelaskannya tren penurunan tersebut juga terlihat dari evaluasi bulanan maupun triwulanan yang dilakukan kepolisian. Meski secara jumlah bukan yang terbanyak, Kapolres menyebut pencurian kendaraan bermotor menjadi kasus yang paling menonjol sepanjang semester pertama 2026.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Rahmanto Amin Jatmiko, Dirut Pemasaran Perumbulok Jatim mengatakan pihaknya terus memperkuat distribusi pangan dengan terus memperluas ribuan jaringan rumah pangan kita RPK di berbagai daerah. Kata Rahmanto, ada 30 masyarakat di kota Surabaya kemarin mendapat bantuan RPK yang tergabung dalam komunitas keagamaan. RPK, program kemitraan resmi dari Bulog, berupa outlet atau toko milik masyarakat yang dibina menjual bahan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kita akan lanjut update informasi lalu lintas terbaru ya. Masih bersama Reza Nasution. Kali ini dia udah ada di Simpang 3 Kejaksaan Negeri atau Simpang 3 Prosalina ya. Dari arah Jawa ke Karimata, begitupun juga ke Riau dan sebaliknya. Bagaimana kira-kira kondisi di sana? Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Traffic Report.
2: Traffic Report 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat sore kembali Reza Nasution.
3: Selamat sore Sobat Alifa.
1: Silakan update-nya dari Simpang 3 Kejaksaan Negeri. Bisa dikabarkan bagaimana kondisi terbaru di sana, Reza?
3: Sangat bisa dong. Baik, terima kasih Sobat Alifa. Selamat sore Sobat G. Kembali dengan saya Reza Nasution, melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 Kejaksaan Negeri Jember. Terpantau arus lalu lintas dari tiga arah, baik dari Jalan Jawa, Jalan Karimata, dan Jalan Riau, dalam kondisi ramai lancar. Arus kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan mobil. Kepadatan kendaraan mulai meningkat seiring masyarakat yang telah selesai beraktivitas dan bergegas kembali ke rumah masing-masing. Buat kamu Sobat G, tetap utamakan keselamatan, jaga jarak aman, dan berkendaralah secara hati-hati. Semoga selamat sampai di rumah dan dapat beristirahat bersama keluarga tercinta. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 Kejaksaan Negeri Jember. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya Reza, mudah-mudahan lancar aktivitas hari ini ya. Dan nanti kita akan update juga informasi terbaru bersama Reza Nasution dalam Issues Update Sobat K. Termasuk juga untuk kamu yang sore hari ini udah dalam perjalanan pulang atau mungkin udah sampai di rumah Sobat, bisa dikabarkan update-nya bagaimana kondisi terbaru di tempat kamu sore hari ini di 0811-378-1029 seperti biasa.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di Gay Radio.
1: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sore hari ini sobat ke jam 16.54 ya. Mendekati jam 5 sore, kondisi langitnya sudah mulai menunjukkan waktu senja sobat ke, dan kondisi langitnya indah banget ya. Sore hari ini benar-benar ini deh, apa sih namanya, skena. Skena banget sore hari ini sobat K. Untuk kamu juga mungkin yang lagi menikmati sore hari di suatu tempat sobat, kamu bisa kabarkan update-nya dan juga kira-kira kondisinya seperti apa di tempat kamu yang terbaru sobat K kali ini. Di 08 11 378 10 29 ya, kita masih akan terus berkabar sampai jam 8 malam.

Masih terkait dengan pelatihan, adanya pelatihan manajer Kobdes ya Sobat K, yang kemarin berdampak juga pada kematian 5 orang pesertanya. Kali ini Kementerian Pertahanan dikabarkan memangkas durasi pelatihan Sobat K, di mana dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan yaitu Doni Ermawan yang menyampaikan pihaknya melakukan evaluasi setelah peristiwa ini terjadi, di antaranya merevisi program menjadi pelatihan bela negara. Sobat, hal tersebut disampaikannya pada hari ini, hari Rabu ya, tanggal 1 Juli. Dengan revisi ini, Doni mengatakan para peserta tidak lagi mendapat pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer. Doni mengatakan para peserta diberikan pelajaran terkait dengan kepemimpinan sebagai bekal mengelola koperasi dari dan juga kampung nelayan. Evaluasi juga mencakup durasi latihan. Awalnya latihan untuk komponen cadangan dijadwalkan selama 1 bulan. Setelah menjadi pelatihan bela negara, Sobat Geng, durasi latihan diperpendek menjadi 2 minggu saja. Doni mengatakan setelahnya para peserta mendapat pelatihan dan pendidikan dari kementerian terkait. Doni sendiri juga menjelaskan bahwa Kemhan sudah membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti peristiwa meninggalnya 5 peserta ini. Dan mudah-mudahan ke depannya evaluasi terus dilakukan, dilanjutkan, dan ketika memang harus dilakukan kembali, pelatihan semacam ini harus benar-benar standarisasinya sesuai, dan pengawasannya juga harus diperketat ya, perlindungan terhadap para peserta juga harus menjadi hal yang utama.

PK Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Upgrade ini terus dilakukan ya Sobat Ke oleh Pemkab Jember, termasuk dalam layanan kesehatan dasar. Karena dikabarkan selain memastikan seluruh warga bisa berobat gratis melalui UHC, pembenahan puskesmas sekarang juga sedang dilakukan secara menyeluruh Sobat Ke, mulai dari ruang tunggu, fasilitas hingga sistem pelayanan. Gus Fawaid pada hari ini tanggal 1 Juli menyampaikan layanan kesehatan gratis harus diimbangi pelayanan yang cepat, nyaman dan berkualitas. Pemerintah juga memperkuat sistem rujukan antara puskesmas dan rumah sakit agar pasien mendapat penanganan terbaik. Pembenahan lingkungan juga dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Luar biasa Sobat Ke, kita doakan yang terbaik ya. Mudah-mudahan kedepannya akses menuju kesehatan ini bisa semakin mudah, semakin nyaman untuk masyarakat juga, dan tentu saja ini bisa berdampak positif bagi masyarakat dimanapun berada Sobat Ke.

Juga untuk kamu Sobat K yang mungkin sudah merasakan fasilitas kesehatan akhir-akhir ini, coba deh share pendapat kamu terkait dengan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Jember. Apakah sudah mulai kelihatan upgrade-nya atau mungkin masih butuh perbaikan lebih lanjut? Coba kamu bisa berpendapat di WhatsApp ya seperti biasa, karena kita masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam. And it goes.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Di malam hari ini Sobat K jam 17.49, gimana sudah mempersiapkan makan malam kah kamu? Atau mungkin masih menghitung-hitung nih kira-kira makan apa yang paling oke ya malam hari ini ya Sobat K? Apalagi nih awal bulan banget tanggal 1 Juli, pastinya masih tebel dong dompet kamu. Ingat ya, self reward itu juga perlu loh Sobat K. Kamu perlu memanjakan diri kamu sendiri agar kamu bisa lebih menikmati apapun yang sedang kamu kerjakan. Jadi kamu merasakan gitu hasil dari yang sudah kamu usahakan, buah dari apa yang sudah kamu upayakan sejak lama dalam seharian ini, dalam beberapa bulan, dalam beberapa tahun ini. Jadi jangan pelit-pelit sama diri sendiri ya Sobat K, tapi tetap harus kontrol. Nanti juga berkaitan dengan pencapaian ya Sobat, ini nanti kita akan ada telepon interaktif dengan Icha Yang, anak Jember, luar biasa. Ini adalah satu penyanyi yang benar-benar jadi inspirasi ya Alifa yakin untuk masyarakat Jember, karena dia terkenal di China Sobat K. Nama populernya adalah Icha Yang, dan kita sudah berkomunikasi dengan timnya Kak Icha Yang dari kemarin. Dan alhamdulillah juga hari ini setelah ini Sobat K, sekitar jam 18 ya, kita akan telpon Kak Icha untuk sharing bagaimana sih awalnya Kak Icha memulai karir ini, dan juga kira-kira apa aja kiat-kiat yang dilakukan, kemudian rencana kedepannya apa, dan tentu saja tips dan trik untuk kamu yang punya mimpi besar dan mungkin sedang ada di bidang yang sama dengan Kak Icha. Ini juga nanti akan kita bahas lengkapnya ya Sobat K. Jadi untuk kamu yang malam hari ini lagi stay tune dimanapun berada, jangan kemana-mana karena nanti kita akan ngobrol dengan Kak Icha Yang Sobat K. Stay tune ya.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kes, seperti yang sudah Alifa sampaikan tadi ya, kita dapat kesempatan malam hari ini di sela kesibukannya Kak Ica Yang untuk bisa ngobrol sedikit terkait dengan bagaimana yang sudah dilalui dan juga apa yang sudah diraih saat ini oleh Kak Ica Yang sebagai salah satu putri kebanggaan Indonesia, tepatnya dari Kabupaten Jember yang luar biasa sudah dikenal di kancah

0: ini masih sibuk prepare buat manggung-manggung dulu gitu, sama lagi bikin cover-cover lagu Mandarin lagi.
1: Wah, luar biasa. Semoga semuanya diberikan kelancaran ya untuk Kak Ica dan tim. Dan juga Kak Ica, dengan apa yang sudah diraih sama Kak Ica sekarang nih ya. Sobat K, ini banyak banget yang kirim juga pertanyaan ke kami. Penasaran, awalnya sebelum akhirnya bisa tampil di berbagai panggung internasional seperti sekarang dan famous sebagai seorang Ica Yang, perjalanan karir awal Kak Ica ini dimulai sejak kapan dan seperti apa, Kak? Sampai akhirnya sekarang benar-benar udah bisa dibilang go internasional.
0: Oke, kalau dulu sebelum Ica ke Jakarta itu memang dari kecil udah hobi nyanyi dan ikut lomba-lomba gitu, lomba-lomba nyanyi. Dari 3 tahun setengah udah nyanyi karena hobi dari kecil. Lomba dari TK ikut lomba nyanyi, SD ikut lomba nyanyi, SMP lomba nyanyi, sampai di titik SMA udah putusin buat nggak ikut lomba nyanyi lagi, tapi udah jadi penyanyi. Jadi dari panggung ke panggung gitu, kayak wedding, terus event-event apapun udah pokoknya nyanyi dulu gitu. Memutuskan ke Jakarta itu Ica umur 19 tahun di tahun 2021. Itu which is 4 tahun yang lalu ya.
1: Yes.
0: 5 tahun yang lalu. Jadi pertama kali datang ke Jakarta itu awalnya malah bukan nyanyi, malah jadi presenter dulu. Presenter MotoGP sama presenter Superbike, Moto Superbike itu di Mandalika. Jadi Ica pergi ke Lombok bolak-balik Jember, Lombok, Jakarta gitu. Awalnya itu terus ngelihat ada peluang, banyak teman-teman juga karena udah kenal teman-teman TV dan lain sebagainya, baru Ica mutusin buat ke Jakarta serius untuk nyanyi. Di awal ke Jakarta itu nyanyi lagu pop, masih nyanyi lagu pop, terus berjalan 1 tahun karena Ica nggak ikut audisi nyanyi lagu pop, jadinya merasa sedikit berat kalau indie karena Ica kan label sendiri. Jadi Ica mutusin buat nyanyi dangdut juga. Ica kemarin sempat juga nyanyi dangdut di Jakarta, ini udah diterima juga nyanyi dangdut. Bahkan udah bisa tampil di TV-TV juga, ikut roadshow TV gitu. Jadi penyanyi dangdut awalnya, yang kedua. Lalu gak lama setelah itu mungkin ngerasa kurang pas juga sama karakter Ica kalau nyanyi dangdut. Dari situ Ica langsung berubah jadi lagu Mandarin. Di lagu Mandarin baru ketemu karakternya yang pas, lalu respon dari penonton juga welcome banget sama Icanya. Di situ Ica baru benar-benar belajar tentang budaya Cina itu seperti apa, lagu-lagunya itu seperti apa, dari yang lagu daerah sampai lagu yang memang orang suka gitu. Lagi dari yang ngetren sampai lagu-lagu jadulnya juga Ica semuanya pelajarin. Dari situ baru benar-benar fokus dan serius buat di genre lagu Mandarin.
1: Oke, berarti udah hampir semua genre ya dijajaki oleh Kak Ica nih, sampai akhirnya memutuskan untuk terjun ke genre lagu Mandarin.
0: Iya betul, karena kan kita mungkin waktu itu 19 tahun itu masih labil juga ya, jadi bingung. Lagu ini kayaknya kurang deh, lagu ini kayaknya kurang. Tapi untungnya Ica juga gak malu juga, karena kan mau nyanyi pop, barat, dangdut, oke aja. Kalau lagu dangdut kan karena Ica dari Jawa, gak mungkin dong gak bisa nyanyi lagu dangdut Jawa. Pasti bisa. Jadinya
1: ciri khas
0: jadinya ya Ica. Iya, ciri khas. Bohong kalau ngakunya orang Jember tapi gak bisa lagu dangdut, lagu Jawa, itu kayaknya gak
1: setuju,
0: mungkin.
1: Setuju,
0: setuju. Jadi Ica udah apa aja Ica lakuin gitu, dilakoni apa aja gitu. Terakhir sampai di titik lagu Mandarin ternyata cocok, sama Icanya juga cocok, dan teman-teman di sekitar Ica juga semuanya support, mendukung gitu.
1: Nah, ketika sudah move ke lagu Mandarin nih Kak Ica ya, udah fokus ya. Kan tentu saja lagu Mandarin, sekalipun mungkin dengan style-nya Kak Ica, gayanya Kak Ica, dan eksplorasi musiknya Kak Ica dari usia yang sangat muda tadi, otomatis

0: tidak terlalu susah untuk move ke berbagai genre lagu. Tapi ketika lagu Mandarin dengan bahasa yang berbeda, otomatis kan dia punya tantangan sendiri nih Kak. Mulai dari yaitu bahasanya sendiri sampai mungkin ada perbedaan dari karakter vokal yang mungkin Kak Ica rasakan yang harus ada modifikasi tersendiri. Kira-kira apakah itu jadi tantangan yang pernah Kak Ica hadapi dan gimana cara Kak Ica mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Karena kan dari Jember ke Mandarin ini ya agak jauh ya Kak ya, kalau dari segi bahasa ya Kak ya. Nah, bagaimana cara Kak Ica bisa handling itu semua sampai akhirnya ada di titik sekarang?
1: Saya jadi penyanyi Mandarin itu dari tahun 2023 bulan Agustus. Dari situ jadi penyanyi Mandarin, jadi saya nyanyi dari panggung ke panggung. Ternyata jobnya juga lumayan banyak di lagu Mandarin. Dan kalau ngomongin susah itu biasanya yang lebih susah itu di artikulasinya ya, sama kalau di Mandarin itu ada kecilnya, kayak kalau bahasa Inggris kan kita punya artikulasi kan, cara bacanya tuh kan beda. Di bahasa Mandarin sama kayak gitu juga. Cuman di awal itu memang Ica tuh sengaja nggak belajar bahasanya. Jadi sebenarnya nyanyi itu lihat lagunya apa, artinya apa di Google. Oh kalau lagunya sedih nanti raut mukanya sedih. Tapi sebenarnya Ica sendiri nggak bisa sama sekali bahasa Mandarin. Jadi sengaja fokus nyanyi dulu sampai udah terbiasa itu 1 tahun. Bener-bener fokus. Ya paling belajar itu belajar bahasa Mandarin dasarnya doang, itu pun belajar dari YouTube dulu itu gitu. Awal-awal yang penting nyanyinya pas, walaupun nggak bisa ngomong, orang ngomong bahasa Mandarin juga Ica dulu awal setahun pertama itu nggak paham sama sekali. Tapi di tahun depannya 2024 akhir, ternyata selama Ica 1 tahun manggung itu ada beberapa penonton, karena Ica tinggalnya di daerah utara, jadi banyak mayoritas di sini tuh Cina. Ada Cindo, juga ada orang Cina asli yang memang datang buat bisnis atau apa di Indonesia gitu. Jadi penontonnya tuh banyak yang dari Cina langsung sama Cindo. Ada yang dari Cina langsung ini ternyata nggak sengaja mereka tuh videoin dan kirim. Jadi awal mulai dari penonton, video ini Ica lagi manggung tuh kirim ke China. Ternyata masuklah produser China itu hubungin Ica buat Ica pelajarin lagu Kantonis. Waktu itu bukan lagu Mandarin, lagu Kantonis. Ini beda bahasa lagi nih. Tapi sama itu Hong Kong punya bahasa. Jadi Ica pelajarin, walaupun sebenarnya tujuannya nyanyi nggak nyanyi di Cina pun ya Ica untung-untungan aja nyanyi, coba aja. Jadi bikinlah Ica lagunya, rekaman, bikin videonya, covernya, bener-bener pelajarin lagunya itu, langsung dikirim balik ke Cina. Ternyata mereka suka, sampailah ke produser TV di Cina. Yang tadinya dikirim ke pencipta lagu, Ica pelajarin, Ica balikin lagi video yang udah Ica bikin, nyampe ke produser TV. Di tahun 2024 akhir itu dapat kontrak dari TV Cina. Dari situ Ica bener-bener harus belajar bahasanya. Jadi tahun 2024 akhir itu bener-bener belajar banget bahasa Mandarin, walaupun sebenarnya nggak selancar itu, tapi yang penting diajak ngobrol apa Ica nyambung gitu. Dan ketika Ica nyanyiin lagu apa, Ica tahu gitu cara penyampaiannya seperti apa. Jadi di tahun 2025 barulah di situ gonjang-ganjingnya. Di tahun 2025 harusnya kontrak yang di 2024 itu tertera bahwa Ica tuh bakal tampil di bulan 5 tahun 2025. Di situ udah mulai serius banget nyanyi lagu Mandarin. Oh, ternyata apa yang aku pilih kemarin ini ternyata serius gitu. Makanya dari situ udah gak main-main lagi. Tapi ternyata di bulan 5 itu sempet gak jadi tampil malah, Kak.
0: Oh.
1: Kan harusnya tampil tuh awalnya tuh gak jadi tampil. Dapat masalah baru, biasa kita diuji dulu biasanya gitu.
0: Sebelum akhirnya namanya nyampe atas ya.
1: Iya, namanya perjalanan pasti, oh ternyata ini baru masuk ujian pertama. Gak bisa, jadi yang bikin Ica itu shock banget sampai badan itu kaku semuanya ya. Gak bisa ngapa-ngapain, bulan 5 yang harusnya tampil, udah persiapkan diri segala macam. Itu gak bisa tampil, Bukan, kalau dikarenakan Ica mungkin harus banyak latihan lagi ya, atau apa, oh itu masih oke, okay. Karena Ica kan bisa latihan, oke okay lah, bisa latihan lagi, mungkin ada yang kurang dari cara Ica bernyanyi atau gimana gitu, atau penampilannya kurang bagus gitu, penampilan pembawaan diri Ica kurang bagus, itu bisa Ica perbaikin lah. Tapi alasannya itu yang bikin Ica tuh sebadan-badan tuh kaku, itu karena Ica itu bukan orang keturunan gitu.
0: Oh.
1: Terus Ica balikin tanya, andai kata saya Cindo, apa bisa saya nyanyi? Bisa, tapi karena saya bukan, gak ada keturunan Cina sama sekali, Cindo pun bukan, tapi saya kan orang Jawa asli ya, disitunya yang gak bisa tampil. Wah, langsung drop, kayak, aduh, usus saya nih kak, kalau bisa lurus, lurus kak.
0: Saking shocknya ya kak ya, karena segitu besar perjuangannya.
1: Iya. Karena kalau misal apa yang Ica bisa perbaiki, pasti Ica perbaiki. Tapi kalau masalah keturunan ya, emang saya orang Jawa. Nggak mungkin saya bilang orang Cina atau keturunan Cina, betul, Kak?
0: Baik.
1: Tapi dari situ, itu udah diambang pilihan tuh. Ini mau lanjut genre Mandarin atau pindah lagi nih, gitu. Cuman rasanya jiwanya itu sudah melekat di Mandarin, jadi dalam hati ya udah nggak apa-apa kalau nggak jadi tampil di Cina, nggak apa-apa, kita aku jadi penyanyi aja di Jakarta sini, aku jadi penyanyi karena jobnya juga masih ada, bukan yang tiba-tiba nggak ada nyanyi sama sekali. Jadi ya udah, jadi nggak jadi nyanyi di Cina, tetap jadi penyanyi Mandarin di sini, terus nyanyi terus, jadi tetap nyanyi, jadi penyanyi Mandarin. Ternyata ya itulah karunia Tuhan ya, di bulan 11-nya dapat undangan lagi, Ica langsung jalan ke Cina, tampillah di situ. Ica diduetin sama artis Cina pertama kali itu di bulan 11. Jadi waduh, nunggu berapa bulan itu, ternyata sebenarnya nggak nunggu juga, cuman ya pasti ada harapan sih ya, udah bisa nggak ya gitu, masih bisa nggak ya. Oh ternyata mereka memberi kesempatan di bulan 11-nya. Di bulan 11 nyanyi, ternyata cocok, produser suka, semuanya suka, tapi itu masih off air.
0: Baik,
1: Yang
0: masih belum
1: harapannya
0: live
1: saya
0: ya.
1: Belum live, off air, masih di acara-acara outdoor gitu. Acara di tempat wisata waktu itu. Itu yang pertama kali di Jiangsu, terus mereka suka, akhirnya mereka undang lagi di malam tahun baru, tahun 2025-2026 itu di Fuzhou, waktu itu di Fuzhou, itu off air juga. Saya tampil kembali, balik lagi ke Cina, tampil lagi. Sebenarnya harapannya apa, saya setelah tampil di Cina pulang ke Indonesia semua jadi tahu ya sama Ica, awalnya gitu. Ternyata balik ke Indo juga masih belum, orang juga belum terlalu ngeh juga sama Ica. Tapi di situ nggak apa-apa, yang penting saya sudah dapat pengalaman nyanyi di sana. Ternyata setelah kedua kalinya tampil itu, mereka itu banyak respon positif sama Icanya. Kalau yang awalnya mungkin bisa juga mereka khawatir karena saya bukan, nggak ada keturunan Cina sama sekali, takutnya nyanyi kurang sempurna gitu ya, pasti nggak bagus atau banyak salah atau gimana. Kalau mungkin saya Cindo, mungkin ada kemungkinan mungkin saya nyanyinya jauh lebih bagus. Mungkin di pikiran mereka awal pertama kali itu seperti itu, makanya Ica nggak diterima. Yang di bulan 5 itu batal acaranya, diundur. Diundur. Oh ternyata setelah yang pertama kali tampil suka, saya diundang lagi malam tahun baru, mereka suka banget. Dan ternyata di setelah Lebaran Idul Fitri itu saya diundang lagi. Tapi ini acara off air di TV. Jadi saya udah dipercayain buat tampil di TV Cina. Waktu itu Mango TV itu TV paling besar di Cina, nomor satu. Hunan TV, jadi ada dua TV, Hunan TV sama Mango TV. Jadi perwakilan Indonesia untuk mempersatu budaya, menyanyikan lagu original musik Mandarin. Di situ banyak, sudah banyak dukungan, kayak udah ada lause, kayak banyak guru gitu yang support saya. Karena kalau nyanyi di TV itu udah nggak boleh nyanyi lagu orang lain lagi, harus nyanyi lagu sendiri. Jadi dibikinin, bahkan sampai ada guru itu yang rela dia tuh bikinin lagu buat saya nyanyikan di TV itu. Jadi saya dapat nyanyi lagu sendiri, dan tuh lagu saya sendiri, berkahnya karena dikasih sama guru itu.
0: Wah.
1: Dan guru itu Dan guru itu memberi saya kayak penghargaan gitu kan, kayak tulisan Cina gitu. Itu sangat-sangat bahagia sekali kemarin itu. Ternyata setelah tampil di TV Cina itu, saya pulang ke Indonesia baru semuanya itu udah mulai ngeh sama Ica gitu. Oh, Ica tampil di Cina. Oh iya, ternyata setelah yang ketiga kalinya ini baru orang melihat gitu. Bahkan kemarin sempet masuk insert juga karena Ica udah tampil di Cina apa segala macam kayak gitu. Cuman kalau masuk TV untuk yang komunikasi tentang pengalaman Ica di Cina itu belum, karena Icanya sendiri juga masih lumayan sibuk buat persiapan yang lainnya juga. Tapi kalau yang telepon call gini masih bisa sharing pengalaman gitu.
0: Senang banget kita berarti salah satu yang beruntung bisa ngobrol sama Kak Ica di malam hari ini. Apalagi mendengar semua, wah ini bisa dibilang Kak Ica udah pernah dapat badai juga nih untuk tampil, ada halangannya ya Kak Ica ya, sampai akhirnya nothing tulus menjalani, kemudian diundang lagi setelah berarti total penantiannya sekitar 6 bulan ya Kak, dari bulan 5 ke bulan 11 tuh untuk bisa tampil diundang lagi ke China untuk pertama kalinya. Nah sekarang nih Kak, dari yang sudah Kak Ica dapatkan sekarang, rencana ke depan, mimpi Kak Ica apa lagi yang akan yang pengen banget Kak Ica raih dalam perjalanan karir Kak Ica sekarang?
1: Mimpinya sih kalau saya mudah-mudahan bisa jauh lebih banyak lagi orang yang kenal Ica gitu. Tapi Ica sendiri juga udah cukup bahagia karena banyak teman-teman dari Jember termasuk Bapak Bupati kemarin memberi support juga. Udah banyak yang tahu Ica juga. Dari kampung halaman saya sendiri itu udah bikin saya sangat-sangat bahagia. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi penyanyi yang dikenal sama seluruh kalangan nasional. Jadi lagu Mandarinnya bisa diterima bukan hanya di tempat-tempat tertentu, tapi di semua kalangan orang bisa mendengarkan lagu Mandarin gitu.
0: Luar biasa, karena Alifa juga tadi ngecek beberapa hari ini sebenarnya, karena kayaknya kan cukup ramai ya diperbincangkan di berbagai sosial media. Ini benar-benar nggak kelihatan kalau anak Jember loh, asli. Saking luar biasanya. Nah, sekaligus juga untuk menginspirasi teman-teman di Jember ya Kak ya, ini terakhir nih untuk generasi muda di Kabupaten Jember yang mungkin sekarang sedang dalam bidang yang sama dengan Kak Ica dan juga dalam proses meraih mimpinya juga di dunia musik khususnya, apa nih pesan Kak Ica untuk teman-teman di Kabupaten Jember agar bisa lebih berani lagi untuk berkarya dan percaya bahwa sekalipun dari Jember ini bisa gitu sampai ke tingkat internasional.
1: Iya, mungkin lebih pandangannya harus lebih dibuka lagi, lebih berani lagi dalam mengambil keputusan. Karena apapun hasilnya, walaupun kita sempat gagal pun nggak apa-apa, coba lagi. Gagal, jatuh, lari lagi, kita harus berjuang terus gitu. Karena kita nggak akan tahu yang kedepannya itu, selanjutnya itu apa yang akan terjadi sama kita. Kalaupun terjadi hal baik itu syukur alhamdulillah, tapi kalau hal yang kurang enak di diri kita yang terjadi, nggak apa-apa, kita harus tetap bersyukur, tetap latihan lagi, tetap belajar lagi, tetap fight lagi. Dan jangan lupa berdoa, minta dukungan sama keluarga, orang sekitar, terutama orang tua.
0: Panitia jangan menyerah dan jangan lupakan kekuatan doa ya Kak ya.
1: Betul.
0: Luar biasa, senang sekali malam hari ini Kay Radio punya kesempatan untuk bisa ngobrol dengan Kak Ica. Mudah-mudahan next kalau Kak Ica pulang ke Jember kita juga bisa ketemu ya Kak ya. Kira-kira kapan nih balik ke Jember boleh, Kak?
1: Kemarin baru pulang dari Jember itu beberapa seminggu, 2 minggu yang lalu baru pulang dari Jember. Tahu gitu Ica bisa mampir.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan nanti next bisa mampir, nanti Ica nomor yang pertama Ica hubungin ke radio, nanti Ica pasti mampir dulu ke situ.
0: Siap, siap. Terima kasih banyak loh Kak Ica. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu langsung dengan Kak Ica. Dan kalau misal Kak Ica bisa live di sini juga, wah kita akan senang sekali. Nanti akan kita hubungi deh, kita cari Kak Ica kapan ke Jember. Makasih banyak sekali lagi. Makasih banyak sekali lagi Kak Ica. Kesempatannya malam hari ini, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, kesehatan untuk Kak Ica dan tim. Dan mudah-mudahan kita bisa segera ngobrol dan ketemu lagi ya Kak Ica ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Kak Ica, selamat malam.
1: Amin, selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Kak Ica. Ya ampun, senang sekali Sobat Kak Alifa. Jujur gak nyangka ya bisa ngobrol dengan sosok Ica yang ternyata luar biasa talenta. Bener-bener talenta luar biasa dari Kabupaten Jember. Dikenal di ranah internasional, tepatnya di China, karena memang dia luar biasa dalam membawakan lagu Mandarin. Dan tentu saja kamu juga bisa. Kalau Kak Ica bisa, kamu juga bisa. Jadi untuk kamu yang sekarang punya mimpi yang sama, mungkin sedang dalam bidang yang sama, jangan berhenti dan ingat kata Kak Ica tadi. Jangan pernah menyerah, terus bergerak, dan jangan sampai lupa berdoa. Kekuatan doa luar biasa, Sobat K.
2: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Gimana kalau menurut kamu tadi kita udah ngobrol sama Ica Yang loh?
2: Wow, itu keren banget sih, menginspirasi. Ica itu berarti bukan hanya dari Jember, Jember itu bisa kok ke Jakarta gitu.
1: Iya, dan ini gak cuma ke Jakarta, ini ke China, go internasional loh sobat. Artinya apapun yang kita impikan sekarang, jangan berhenti.
2: Betul, betul sekali.
1: Sekalipun mungkin di depan itu halangannya kayak apa, jangan berhenti. Karena tadi Kak Ica Yang juga bilang kalau dia saat udah ada undangan ke China pun ya udah siap, udah prepare segalanya, ternyata dibatalin loh. Hanya karena Kak Ica ini gak ada darah China. Kecuali kalau mungkin dia itu Cindo, dia bilang sebenarnya bisa, tapi karena dia pure orang Jawa, gak bisa. Tapi ternyata 6 bulan kemudian kesempatan datang lagi. Jadi pada intinya gak boleh berhenti nih.
2: Betul, kuasa Tuhan tidak bisa diprediksi.
1: Betul, gak bisa ditentang, udah suka-suka Tuhan lah ya. Apalagi kalau kita adalah makhluk yang senantiasa berdoa dan berusaha, pasti dilirik terus lah sama Tuhan, diawasin terus dan diwujudkan keinginan-keinginan kita. Betul. Termasuk juga kita punya harapan tentu saja ya untuk pihak kepolisian Republik Indonesia ini setelah berbagai isu yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini ya. Betul. Reza ya, terutama untuk hari ini tepatnya di HUT Bhayangkara ke-80 ini ada momen-momen tersendiri yang dirayakan nih. Ada apa aja nih?
2: Ya, yang pertama itu terkait Presiden Prabowo itu menganugerahkan pangkat kehormatan untuk para kepolisian di HUT 80. Terus kemudian yang kedua itu ada Ketua DPR, yaitu Puan Maharani, yang istilahnya dia itu memberikan pendapat atau memberikan
1: catatan
2: betul untuk supaya polisi-polisi ini bisa publik ini bisa terus percaya sama polisi.
1: Baik, pada intinya sekalipun beberapa waktu lalu beritanya simpang siur, tapi pihak kepolisian adalah tetap pihak yang bekerja dengan baik dan harus kita percaya juga.
2: Betul
1: gitu ya Reza ya.
2: Betul.
1: Selengkapnya kita akan simak berikut ini bersama Reza Nasution.
0: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat kehormatan dan tanda kehormatan kepada sejumlah purnawirawan serta personel Polri dalam upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Cikeas, Kabupaten Bogor pada Rabu 1 Juli 2026. Penghargaan diberikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 37, 38, dan 55 tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan Hari Bhayangkara menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terbaik kepada masyarakat. Beralih ke berita berikutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada Rabu 1 Juli 2026 harus menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang berhasil ditangkap, tetapi juga dari tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Karena itu, Polri didorong memperkuat profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta sistem pelayanan publik agar kepercayaan masyarakat terus meningkat. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio. 102.9 K Radio.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Anda menyaksikan headline news pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kementerian Pertahanan memangkas durasi pelatihan usai 5 peserta meninggal dunia dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan mengatakan bahwa pihaknya melakukan evaluasi usai peristiwa tersebut, diantaranya merevisi program menjadi pelatihan bela negara. Dengan revisi itu, Doni mengatakan para peserta tidak lagi mendapat pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik militer. Kedepan, para peserta akan diberi pelajaran terkait kepemimpinan sebagai bekal mengelola koperasi dan kampung nelayan. Evaluasi juga mencakup durasi latihan dari yang awalnya 1 bulan, diperpendek menjadi 2 pekan.

0: Bagaimana melatih kebersamaan dan kerjasama. Nah, itulah nilai-nilai itu yang akan kami berikan. Dari segi waktu juga berkurang juga. Yang tadinya komponen cadangan selama 1 bulan, ini bela negara juga kami perpendek menjadi 2 minggu. Nah, kemudian sisanya yang 1 bulan, itu adalah untuk pendidikan dan pelatihan manajerial.
1: Dua raksasa Eropa, Jerman dan Belanda berguguran, Perancis justru semakin perkasa. Kemenangan telak 3-0 tanpa balas atas Swedia ini membawa Le Blue ke babak 16 besar. Hasil itu sekaligus...

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih bersama Alifa di Kay Perspektif malam hari ini ya Sobat Kay. Kamu masih bisa terus berkabar tentu saja di WhatsApp kita di 0811-378-1029 Sobat Kay. Dan kali ini Sobat Alifa punya kabar ya. Di Hari Bhayangkara ini nih Sobat Kay, ada sebuah upgrade yang dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah maksud Alifa untuk masyarakat, tepatnya dari Ditlantas Polda Jawa Timur, yang dikabarkan sudah menyempurnakan aplikasi Ilang Temu Semeru atau Ilmu Semeru yang berfungsi untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor yang dicuri hingga ke pelosok wilayah Sobat K. Brigjen Pol Iwan Saktiadi Ditlantas Polda Jatim menjelaskan aplikasi Ilmu Semeru merupakan bagian dari sistem Mahameru Quick Response yang dikembangkan untuk pelacakan kendaraan hasil curanmor. Fitur terbaru ini dirancang untuk memudahkan masyarakat yang selama ini kesulitan mengetahui keberadaan kendaraan motornya yang hilang, Sobat K. Menurut Iwan, tidak sedikit kendaraan hasil pengungkapan kasus curanmor atau hasil tindak pidana lainnya ditemukan di wilayah hukum berbeda dari tempat kejadian perkara, sehingga pemiliknya nggak mengetahui kendaraannya sudah diamankan polisi atau belum, Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Iwan hari ini ya Sobat, saat memperingati Hari Bhayangkara di Mapolda Jatim. Jadi untuk kamu yang mungkin ingin informasi lebih update terkait dengan kendaraan yang hilang, kamu bisa cek di aplikasi Ilmu Semeru ya Sobat K, karena sistem ini sudah diintegrasikan dengan sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Jajaran. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik, dan tentu saja kita harapkan segala hal bisa benar-benar sesuai dengan harapan dan ekspektasi masyarakat.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai perspektif membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Oke, perspektif masih menemani kamu dan juga masih bersama Reza Nasution. Sudah lapar belum?
2: Alhamdulillah sudah makan tadi.
1: Jam berapa?
2: Ya, habis isya tadi, barusan aja.
1: Barusan ya, setelah azan ya. Sobat Kay yang juga mungkin sudah makan, bisa share kayaknya makan apa. Kalau Olive jujur belum makan malam ya. Habis ini kelar baru makan malam deh.
2: Dari tadi makan apa terus? Belum makan sama sekali?
1: Makan tadi siang, cuman makan malamnya belum. Indonesian people kan kalau gak makan nasi, gak makan coy.
2: Betul sekali.
1: Dan juga malam hari ini Reza juga sudah membawa update informasi terbaru. Kali ini tentang apa aja Reza?
2: Yang pastinya dua berita. Terkait yang pertama itu terkait PMI Jember yang disiagakan untuk masyarakat tuh antisipasi akan kekeringan. Terus yang kedua, ini terkait berita internasional. Jadi Iran tolak negosiasi final dengan Amerika Serikat sebelum MOU-nya dipenuhi.
1: Waduh, ini gara-gara Donald Trump nih.
2: Betul sekali.
1: Kita simak selengkapnya ya sobat, kayak berikut ini dalam Issues Update.
0: Issues Update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
2: PMI Kabupaten Jember menggelar apel kesiapsiagaan bencana pada Rabu 1 Juli 2026 di markas PMI Jember sebagai langkah mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan memicu kekeringan. PMI menyiagakan 1 truk tangki air bersih, 2 ambulan, 2 truk bak terbuka, dan 50 relawan untuk membantu penanganan apabila terjadi bencana di wilayah rawan kekeringan. Hingga awal Juli 2026, belum ada laporan kekeringan maupun permohonan bantuan air bersih dari masyarakat. Meski demikian, PMI tetap bersiaga karena sejumlah kecamatan di Jember dipetakan sebagai wilayah yang rawan mengalami kekeringan selama musim kemarau. Beralih ke berita berikutnya, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bakr Qalibaf pada Rabu 1 Juli 2026 menyatakan Iran belum memulai negosiasi final dengan Amerika Serikat sebelum seluruh poin dalam nota kesepahaman perdamaian diterapkan, termasuk penghentian konflik, pembukaan kembali Selat Hormuz, dan pencairan aset Iran yang dibekukan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran sebagai penjelasan mengenai perkembangan kesepakatan damai. Iran menegaskan pelaksanaan seluruh isi nota kesepahaman menjadi syarat utama sebelum memasuki pembahasan lanjutan dengan Amerika Serikat. Selain itu, Iran bersama Amerika Serikat dan Lebanon juga telah membentuk komite bersama untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan menjaga stabilitas kawasan. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Tuh kan, karena gak disepakati, artinya sebuah kesepakatan itu adalah sebuah hal yang penting ya.
2: Betul sekali.
1: Gak boleh diantara dua atau lebih pihak yang udah tergabung dalam satu kesepakatan itu menyepelekan kesepakatan itu.
2: Betul kan? Intinya harus semua itu harus akur dan sesuai dengan ya kesepakatan itu gitu.
1: Nah, sama juga seperti kita dengan presiden atau siapapun yang kita pilih. Kita kan milih tuh setahun itu bisa dibilang pemilunya bisa 2-3 kali ya.
2: Betul.
1: Kepala desa kita milih, kemudian juga bupati kita pilih. Betul. Gubernur kita pilih, DPR, DPD kita pilih.
2: Betul.
1: Presiden kita pilih. Artinya dalam pemilihan itu juga otomatis ada kesepakatan yang biasa dituangkan dalam masa kampanye.
2: Betul.
1: Itu juga jadi satu hal yang nampaknya harus kita kawal terus ya.
2: Betul sekali. Jadi jangan gak melek politik lah istilahnya.
1: Gak merem politik.
2: Iya.
1: Harus gitu ya. Melek politik.
2: Nah itu. Itu maksud saya.
1: Artinya kita harus memperjuangkan apapun itu. Mudah-mudahan kedepannya tetap sesuai dengan ekspektasi kita.
2: Amin.
1: Kalau misalnya ada yang gak cocok, bisa lapor ke Radio.
2: Betul sekali.
1: Di 08-11-378-1029 ya. Masih bersama Alifa dan Reza.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karibata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pemkab Pamekasan membina pengembangan objek wisata di 12 desa sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya Desa Montok, Kecamatan Larangga. Sekda Pemkab Pamekasan Taufikur Rahman bilang, selain meningkatkan perekonomian desa, pembinaan pengembangan objek wisata juga untuk menggali potensi desa. Melalui pengembangan objek wisata desa ini, Pemkab Pamekasan berharap agar pendapatan asli desa bisa meningkat, selain bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian warga setempat.
2: Selanjutnya, dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. PT KAI Daup 4 Semarang mencatat pertumbuhan signifikan pada volume angkutan barang sepanjang Januari hingga Mei 2026. Total distribusi logistik mencapai 130 ribu ton atau melonjak 32% dibanding periode yang sama tahun lalu. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif, bilang, kenaikan ini ditopang oleh tingginya permintaan angkutan retail serta peti kemas di sejumlah kawasan industri strategis Jawa Tengah. Layanan berbasis rel kini menjadi andalan dunia usaha karena mampu menjamin ketepatan waktu, keamanan, serta efisiensi biaya pengiriman logistik nasional.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Tunjangan profesi atau sertifikasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Pendidikan Agama Islam hingga kini belum dicairkan. Keterlambatan itu terjadi karena anggaran yang tersedia belum mencukupi dan saat ini masih menunggu persetujuan tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Pelaksana tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Bojonegoro, Muhammad Solihul Hadi, bilang anggaran tunjangan profesi guru P3K PAI yang tersedia saat ini yang mampu mengakomodasi pembayaran hingga Maret 2026. Karena itu, Kemenag bersama Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur telah mengusulkan penambahan anggaran kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam senilai 27 miliar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, kali ini kita akan update terkait dengan transformasi besar bidang kesehatan di Kabupaten Jember yang beberapa waktu lalu memang sudah disampaikan ya, kalau memang Jember itu mengusahakan UHC agar semua masyarakat bisa mengakses pengobatan secara gratis, Sobat K. Dan sekarang merambah juga ke puskesmasnya yang juga dibenahi. Mulai dari ruang tunggu sampai sistem layanan. Ini nanti akan menjadi seperti apa kira-kira dan bagaimana rencana dari Gus Fawaid selaku Bupati dari Kabupaten Jember. Kira-kira bagaimana kita simak selengkapnya ya Sobat K. Berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Selain memastikan seluruh warga dapat berobat secara gratis melalui program UHC, peningkatan kualitas layanan di tingkat puskesmas juga menjadi perhatian utama. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, Rabu 1 Juli 2026 mengatakan, saat ini seluruh warga Jember sudah bisa mengakses layanan kesehatan gratis baik di seluruh puskesmas maupun rumah sakit. Namun, menurutnya, pelayanan yang mudah diakses harus diimbangi dengan peningkatan mutu layanan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, nyaman, dan berkualitas. Sejak tahun 2025, pemerintah Kabupaten Jember terus melakukan berbagai terobosan dan pembenahan di puskesmas. Upaya tersebut meliputi peningkatan fasilitas, penataan ruang pelayanan, hingga perbaikan sistem pelayanan agar semakin efektif dan ramah bagi masyarakat. Bupati Fawaid juga menekankan pentingnya kolaborasi antara puskesmas dan rumah sakit rujukan. Dengan sistem rujukan yang semakin baik, pasien diharapkan dapat memperoleh penanganan dari tenaga medis terbaik dengan dukungan fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, pembenahan sarana pendukung juga terus dilakukan, mulai dari lingkungan puskesmas yang lebih bersih, hingga penyediaan ruang tunggu yang lebih nyaman bagi pasien dan keluarga. Pemerintah Kabupaten Jember optimis berbagai perbaikan tersebut akan terus berlanjut, sehingga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat semakin meningkat di masa mendatang.
4: Tentu sesuatu yang bagus harus ditingkatkan lagi. Ada beberapa hal-hal yang insya Allah ke depan akan dibikin lebih bagus lagi oleh Pak Kapus dan jajarannya, dan insya Allah kita akan terus berbenah bahwa kesehatannya adalah pelayanan dasar, sehingga pelayanan dasar, kesehatan perlu terus ditingkatkan. Dan hari ini seluruh warga Jember sudah bisa berobat gratis di setiap puskesmas maupun rumah sakit di Indonesia, dan harapannya nanti bukan cuma gratis, tapi peningkatan pelayanannya harus ditingkatkan. Dan insya Allah puskesmas dari tahun 2025 sampai hari ini sudah melakukan terobosan-terobosan, perbaikan-perbaikan.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobatku, terima kasih sudah bergabung bersama Alifa dari siang tadi sampai jam 8 malam ini. Dan terima kasih kamu sudah menyampaikan berbagai hal di WhatsApp kita dari tadi pagi ya. Di 08 11 378 10 29. Besok Sobatku, kita akan lanjut lagi untuk key perspektifnya. Jadi kalau bisa besok kita berkabar lagi, update informasi terbaru di key perspektif mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam ya. Untuk hari ini, kamu yang belum makan, pastikan kamu mencukupi kebutuhan nutrisi harian kamu dengan baik ya. Karena kita tuh kemarin ya, jangan sampai lupa, hari Senin kita tuh diingetin sama BMKG kalau kita itu akan memasuki musim puncak musim kemarau itu di bulan Agustus. Tapi sekarang itu udah mulai fenomena bedinding gitu loh sobat. Dan ini tentu saja menguji ketahanan fisik kamu. Jadi pastikan tubuh kamu sehat selalu, minumnya jangan sampai kurang. Kemudian juga untuk vitaminnya jangan sampai kurang, makannya jangan sampai kurang. Untuk update informasi terbaru tentu saja kamu bisa akses di Kay Radio Jember. Gak cuma dari terestrial, kamu juga bisa dengarkan kami dari streaming di www.kastripradiojember.com. Alifa pamit ya sobat Kay, sampai ketemu besok di Kay Perspektif dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Stay tune terus.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngeles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Cengi가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.
1: I have your location.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. K-Radio 102.9.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat Kei, di jam 6 ini bareng dengan Raffiana. Kei Perspektif menemani kamu sampai jam 12 siang nanti ya Sobat Kei. Tentunya nanti Raffiana juga gak sendirian, karena nanti akan ditemani bersama dengan Sobat Eri yang ada di newsroom untuk berbagi kabarnya, untuk membantu ya update informasi dan juga traffic report di pagi hari nanti Sobat Kei. Gimana kabar kamu di pagi hari ini Sobat, tanggal 2 Juli 2026, hari Kamis ya Sobat Kei. Semoga diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Semangat selalu untuk yang siap-siap untuk mengawali harinya, yang lagi siap-siap sarapan, atau yang lagi olahraga, atau lagi nunggu jam masuk kerja gitu ya, meluangkan waktunya untuk mendengarkan 102,9. Selamat pagi Sobat Kei, semoga hari kamu menyenangkan dan terus untuk diberi kemudahan, amin. Di bulan Juli kita lakukan yang terbaik ya Sobat Kei. Mungkin di bulan-bulan kemarin ada hal-hal yang masih belum terselesaikan, semoga selesai di bulan ini. Nanti kita akan bahas beberapa informasi, informasi-informasi yang lagi hangat dibahas juga, isu-isu yang lagi ramai juga di Kabupaten Jember, maupun informasi nasional maupun internasional. Nanti kita akan bahas Sobat Kei di 102,9 Kei Radio.

Satu single dari Milky and David Guetta, Just the Way You Are, baru saja diputarkan ya, mengawali lagu di pembukaan K Perspektif pagi hari ini Sobat K. Lagi dingin banget ya di pagi hari ini, karena beberapa hari ini kita ngelewati masa bedinding Sobat K. Karena itu sangat normal ya, kalau kita udah masuk di musim kemarau pasti ngerasain rasa dingin yang sangat-sangat menusuk. Kalau pagi dingin banget sampai malam hari, kalau siangnya di tengah hari itu panas banget Sobat. Nah itu fenomena yang sangat normal terjadi Sobat K. Jadi untuk kamu juga harus tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai justru kurang istirahat atau bahkan kurang minum. Karena kalau udah di musim kemarau itu kan kering banget ya. Jadi harus banyak-banyakin minum air putih. Itu sangat penting Sobat K. Nah di sisi lain, kita juga sudah mulai siap-siap ya untuk menghadapi musim kemarau, sehingga dari berbagai elemen, kemarin dari beberapa OPD juga mempersiapkan untuk musim kemarau yang akan datang di Kabupaten Jember ini Sobat K. Dan perkiraan dari BMKG juga bahwa untuk musim kemarau di tahun ini tuh lebih panjang daripada di tahun-tahun sebelumnya, sehingga ada persiapan untuk bisa mengantisipasi bencana kekeringan, kemudian karhutla, ini juga pasti akan terus dilakukan Sobat K. Salah satunya juga di Kabupaten Jember, di mana personel PMI Jember juga telah menyiagakan untuk antisipasi ancaman kekeringan dan karhutla. Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau akibat fenomena El Nino yang diperkirakan melanda di berbagai wilayah di Indonesia, PMI Kabupaten Jember pada Rabu 1 Juli menggelar apel kesiapsiagaan bencana di halaman markas PMI dengan diikuti oleh semua elemen, mulai dari pengurus, pegawai, dan relawan. Secara nasional, Palang Merah Indonesia telah menyiapkan 200 armada truk tangki air bersih dan 200 truk bak terbuka. Dari jumlah tersebut, satu unit truk tangki berkapasitas 5.000

Tuzainullah mengatakan, fenomena tersebut juga menyebabkan gangguan pada kesehatan seperti ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Sehingga akibat menghirup kabut asap kebakaran hutan dan sengatan panas sinar matahari yang berlebihan, karenanya untuk membantu masyarakat, PMI Kabupaten Jember juga menyiagakan 2 unit ambulan medis serta 2 unit truk bak terbuka dengan total personel kesiapsiagaan bencana berjumlah 50 relawan. Di Kabupaten Jember sendiri, terdapat 6 kecamatan yang rawan terjadinya kekeringan, seperti Tempurejo, kemudian Patrang, Rambi Puji, Wuluan, Kalisat, Sumbersari, dan Pakusari. Namun hingga awal bulan Juli, PMI Kabupaten Jember masih belum menerima laporan terjadinya kekeringan maupun permohonan bantuan air bersih dari masyarakat. Nah, tentu saja sudah mulai dipersiapkan ya Sobat K, mulai dari jauh-jauh hari. Kita pun juga harus mempersiapkan karena udah mulai masuk di musim kemarau dan perkiraan dari BMKG puncak El Nino terjadi pada bulan ini sampai dengan September. Sehingga nantinya kita juga harus bisa bijak ya, lebih bijak lagi untuk menggunakan air bersih, kemudian juga untuk wilayah-wilayah yang rawan terjadinya karhutla maupun kekeringan. Ini juga telah disiagakan Sobat KI, terutama dari pemerintah Kabupaten Jember ya, yang akan menyiagakan air bersih untuk wilayah-wilayah yang rawan kekeringan.

0: Kembali di 102,9 K Radio bareng dengan Raviana. Masih ditemani bersama Raviana nanti sampai jam 12 siang Sobat K. Dan di pagi hari ini kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Kita akan geser ke informasi berikut ini Sobat K, masih terkait dengan informasi dari Kabupaten Jember. Ini kemarin sempat gempar di mana ditemukan tengkorak di kebun tebu, tepatnya di Ajung ya Sobat K. Nah, dari hasil visum tersebut, tengkorak manusia yang ditemukan di areal perkebunan tebu di Dusun Penanggungan Desa Wirawangsa Kecamatan Ajung memastikan bahwa kerangka tersebut merupakan perempuan. Dari pemeriksaan medis juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun penganiayaan. Dari Kapolsek Ajung, Ibtu Faturozi menegaskan, tengkorak tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pekerja tebu pada Selasa 30 Juni kemarin, dan temuan itu kemudian dilaporkan kepada rekan kerjanya sebelum akhirnya diteruskan kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas dari Polsek Ajung bersama dengan tim Inavis Polres Jember mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga menyisir area sekitar lokasi penemuan hingga berhasil untuk menemukan bagian kerangka tubuh lainnya. Ibtu Faturozi mengatakan, berdasarkan hasil visum ini tidak ditemukan indikasi adanya penganiayaan terhadap korban. Setelah proses identifikasi dan pemeriksaan selesai dilakukan, kerangka manusia tersebut kemudian dimakamkan secara layak dan manusiawi di pemakaman Desa Wirawangsa. Meski demikian, penyelidikan masih terus berlangsung dan hingga saat ini belum ada masyarakat yang melaporkan kehilangan anggota keluarga yang diduga berkaitan dengan penemuan tengkorak tersebut. Polisi juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau memiliki informasi yang dapat membantu mengungkap identitas korban agar segera melapor ke Polsek Ajung maupun Polres Jember, sehingga informasi dari masyarakat diharapkan dapat mempercepat proses penyelidikan lebih lanjut.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Selamat pagi Sobat KI, kembali bersama Raffiana, masih di KI Perspektif. Dan kita akan bergabung bersama dengan Sobat Eri Ali Davi yang akan mengabarkan kondisi traffic di sekitar Permata Jentos ya Sobat KI. Kita akan simak dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM KI Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Eri.
2: Selamat pagi Sobat Raffiana.
0: Silakan informasinya.
2: Selamat pagi Sobat G, dengan Eri Alida Filih sini akan mengabarkan informasi arus lalu lintas Jember Town Square. Lalu lintas pada Jember Town Square kondisinya meskipun kendaraan yang arah atau menuju Panjau Jalan Al Pakuan, Jalan Riau, Ter dan Mas Trip yang menuju jalan. Situasi lalu lintas ini didominasi oleh kian kabar lalu lintas Jembatan Suci. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eri Ali Davi yang mengabarkan langsung di Simpang Cetos ya Sobat K. Kondisi traffic di pagi hari ini masih ramai lancar, kondisinya masih tidak terlalu ramai karena masih jam 6:30. Kalau jam 7 kurang seperempat sampai jam 7:30 itu biasanya udah mulai ada peningkatan volume kendaraan dan padat. Jadi hati-hati selalu yang mau OTW di pagi hari ini dan boleh untuk bantu kabarkan ya kondisi traffic di pagi hari ini Sobat K. Kamu juga boleh banget ke WhatsApp KI Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Di pagi hari ini Sobat K, kita kembali untuk terhubung bersama dengan Sobat Eri Alidavi yang saat ini stay di Jarwo ya, standby di sana untuk mengabarkan kondisi traffic dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Eri.
2: Selamat pagi Sobat
0: Raffiana. Silakan informasinya.
2: Baik, selamat pagi Sobat K dengan Eri Alidavi kembali di sini akan mengabarkan informasi arus dari Sumatera 3 Jawa. Arus lalu lintas pada Simpang 3 Jawa. Jam saya lalu lintas didominasi oleh roda 2 yang bergerak dan 4 Seruji datang dari arah PB Sudirman atau kondisi sebenarnya yang bergerak Sudirman atau yang terpantau oleh pengendara sekian kabar lalu Jarwo realisasi.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eri Alidavi yang mengabarkan langsung di Simpang 3 Jarwo ya. Kondisinya udah mulai ramai di pagi hari ini, jadi hati-hati selalu yang akan melakukan perjalanan Sobat K. Ditunggu ya, kalau ada beberapa informasi atau penumpukan volume kendaraan, kirim aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Kepada saya, Leonard Samosir. Pemirsa, Komnas Perempuan turun tangan merespons kasus perundungan dan intimidasi yang menimpa Dr. Ica di Nusa Tenggara Timur. Komisioner Komnas Perempuan Daden Sukendar menegaskan pihaknya akan mengawal tuntas penanganan kasus ini. Daden menyatakan lembaganya akan melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus perundungan dan intimidasi yang menimpa Dr. Eliza Prinsila Utami Pakaenoni atau Dr. Ica. Pemantauan akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Polda Nusa Tenggara Timur serta pemerintah provinsi setempat. Selain melakukan pemantauan, Komnas Perempuan juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mendorong agar kasus ini diusut tuntas. Agar kasus serupa tidak kembali terjadi, Komnas Perempuan juga akan terus mengedukasi masyarakat terkait hal ini.
2: Maka oleh karena itu, terkait dengan kasus di NTT yang menimpa Dr. Eliza ini, Komnas Perempuan sesuai dengan mandatnya, kita akan melakukan pemantauan, tentunya kami bisa berkoordinasi dengan Polda NTT, kemudian juga pemerintahan provinsi NTT, dan juga kami akan terus melakukan edukasi terhadap masyarakat bagaimana melakukan langkah-langkah penanganan terhadap kasus-kasus serupa yang mudah-mudahan tidak terjadi di masa yang akan datang.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Good morning.
3: Sound of Knowledge.